0: Tentang Bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: di pada special weekend kali ini kalian temenin sama aku Luzia Putri.
1: Hai Kalvari.
2: Dan juga Yupat Mani teman perdua.
0: Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10
1: 9.
0: Sorry, semangatan nih Haikal.
1: 9 pagi.
0: Sobadi.
1: So keep on tuning.
0: Yeah.

0: Yes, teman berdua masih bareng kita lagi.
1: Yuhu, this pada special weekend.
0: Ya, dan kita bakal memulai weekend teman berdua dengan info-info menarik. Yang pertama ada apa tuh, Ayu?
1: Yang teman berdua ada yang pertama nih dari Pesenggiri Festival didorong jadi penggerak budaya, pariwisata dan ekonomi Lampung di teman berdua.
2: Yang kedua ada apa?
0: Yang kedua ada live action Moana yang siap tayang di bulan ini.
2: Jadi buat para sinefil yang udah nungguin Moana banget bisa nih dengerin di info kita yang kedua.
1: Kalau misalnya kalian nih pecinta ataupun penggemarnya Malik The Essential, kita punya info terbaru nih. Apa tuh?
2: Jadi infonya untuk para pendengar-pendengar setia dari Malik The Essential, kita ada berita tentang Malik The Essentials yang lagi nyiapin album ke-10 mereka.
1: Semangat banget dong, kita harus menyambut lagu-lagu terbarunya, album terbarunya gitu. Dan semuanya ya teman perdua, info-info tadi bakalan kamu dengerin cuman di Spada
0: Special Weekend.
3: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman perdua.
0: Ya, masih bareng kita dan gimana nih weekendnya, guys?
2: Weekendnya jujur, kali ini kita harus bagi-bagi ke RRI dengan semangat yang membara. Sangat-sangat weekend yang baru banget sih buat aku gitu.
1: Gimana nih kesan pertamanya di Spada weekend?
0: Oh iya, ini Spada pertama kita ya, Luz ya.
2: Dua kali on air di Spada sama senior kita, sama Ayu.
1: Deg-degan gak sih?
2: Deg-degan, jujur.
0: Excited. Dan juga semangat. Masih fresh banget gak sih karena masih pagi.
2: Bener.
1: Terus jadi di perjalanan juga kan gue ngeliat hari ini, wah mataharinya cerah banget.
2: Cantik banget.
1: Bagus banget ini buat selfie nih.
0: Bener. Di jalan tadi bisa selfie tau.
2: Enggak, aku gak bisa.
0: Jangan kebut
2: di jalan.
0: Bahaya ya, jangan.
2: Bahaya dong. Kecuali kalau kamu dibonceng sama someone special. Masa pagi-pagi digonceng sama someone special?
0: Someone siapa tuh, Luzia?
2: Aku sama adik aku sih tadi kesininya. Special juga kok.
0: Aku sendiri sih.
2: Ya,
0: kalau Ayu?
1: Kebetulan sendiri lah. Biasa, mandiri.
2: Oke. Okay. Independent woman, Haikal.
0: Independent, biasa.
2: Orang keren.
0: Iya. Biasanya kayak gini nih. Seru nih ya.
2: Seru apanya?
0: Seru.
1: Apanya nih yang seru nih?
2: Seru gimana, Haikal?
1: Seru dong kalau misalnya dengerin Pro 2, apalagi lagu-lagunya kan terupdate.
2: Benar banget.
1: Lagu baru yang bakal kita puterin buat teman Pro 2. Jadi tetap dengerin kita cuman di Spada
0: Special Weekend.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: Ya, selamat pagi teman berdua. Ya, weekend ini kayaknya seru ya kalau kita jalan-jalan gitu daripada di rumah aja. Sumpah, apalagi ini masih pagi cerah gitu kan.
1: Enaknya ke laut. Enggak.
0: Ke laut. Iya, kebetulan di laut ada apa ya?
1: Di laut ada ada laut dong.
2: Ada ikan.
1: Ada ikan.
0: Ada apa lagi tuh? Ada air. Ada pantai.
1: Iya.
0: Ya benar sih ada pantai ya. Tapi kadang ada mie ya biasanya di situ.
1: Masak mie maksudnya.
0: Iya, enggak dong. Jual mie.
1: Emang di laut ya, ada jualan mie?
0: Ada, mie-mie makanan buat anak-anak berenang. Biasa kan dorong makannya mie.
1: Mungkin aku kurang eksplor ya Ayu ya. Soalnya kayaknya di laut emang ada yang jualan mie. Oke, mungkin ada aja. Ada experience-nya beda-beda.
2: Banyak makanan pastinya. Apalagi kalau misalnya lagi banyak festival tuh di tempat itu ya
1: kan. Seneng banget pasti rasanya kalau misalnya kita ke tempat wisata tuh terus ada festival-festival. Pas banget sama festival yang mau kita kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Ada festival apa? Haikal.
0: Nah, festival ini yang bakal kita bahas ini ada Pesenggiri Festival. Nah, festival Pesenggiri ini tuh ditunjukkan untuk menjadi penggerak pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
1: Oke.
2: Jadi emang benar-benar kayak apa ya? Jadi mendukung perekonomian daerah gitu kan? Dan kalau bisa ini tuh bisa jadi pengenalan budaya.
0: Oh. Iya. Dan juga ya. Festival ini tuh mengajak pelaku usaha dan masyarakat
1: UMKM.
0: Iya, biar festival ini tuh diharapkan berkembang menjadi agenda budaya tahunan.
1: Oke.
2: Keren dong, kalau bisa sih setiap tahun emang tuh ada kegiatan-kegiatan kayak gini gak sih?
0: Iya, jadi harus gak sih?
2: UMKM-nya itu terperdayakan. Betul. Terus akhirnya dari kesenian-kesenian Lampung juga banyak diketahui orang. Dan bisa menarik wisatawan nih.
0: Biar bisa memperkaya juga ekonomi kita. Benar, naik
1: UMKM.
0: Menarik
1: minat
0: wisatawan.
1: Oke, benar. Dan kabar baiknya juga ada kehadiran dari Wakil Menteri Kebudayaan yang menunjukkan dukungan kepada festival ini di Lampung kemarin gitu.
2: Kalau boleh tahu nih kira-kira Pesenggiri ini tuh dia digelarnya dari kapan sampai kapan nih?
1: Jadi kapan Haikal?
0: Nah, jadi festival Pesenggiri ini tuh diadakan dari tanggal 3 sampai 5 Juli tahun 2026. Dan juga dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
1: Yang tadi aku bilang itu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 3.
0: Berarti hari ini. 4.
2: Iya, tanggal 4. Kemarin
0: tanggal 3. Jadi ini hari kedua.
1: Benar. Cuma 3 hari aja.
0: Jangan buang-buang waktu deh, langsung aja main ke sana.
1: Ke mana? Ke festival Pesenggiri Lampung.
3: Sumpah kita gendut banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya.

0: Yes, teman berdua masih barengan sama Luzia Putri, Haikal Alfari, dan juga Kadek Ayu. Kita bakal ngapain nih sekarang, ngasih informasi tentang
1: weekend. Nah, weekend gini tuh. Iya kan, kebetulan weekend. Ini kebetulan hari Sabtu, habis itu juga anak-anak libur sekolah kan. Kayaknya seru enggak sih kalau nonton bioskop?
0: Setuju. Apalagi sesuatu yang mau kita omongin adalah sesuatu yang bisa didengar, ditonton sama semua umur.
1: Iya, kayak contohnya Moana.
0: Yes, ada film Moana.
1: Moana ini dia bakal tayang di bulan ini dengan di tanggal 8 Juli 2026.
0: Oh, 4 hari lagi.
1: Iya, 4 hari lagi.
2: Dan ini tuh dia versi yang live action-nya. Jadi benar-benar kayak siap ngebawa kita tuh kembali ke petualangan ikoniknya nih dari animasi Disney ke layar lebarnya. Oh. Jadi emang udah versi yang live action-nya. Kemarin-kemarin kan masih versi
0: kartun,
2: animasi kan.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kartun.
1: Kebetulan waktu itu padahal di rumorinnya Moana 2. Emang benar ya? Emang benar ada Moana 2. Abis itu di rumorinnya ada live actionnya dan sekarang udah bakal tayang bentar lagi.
0: Iya, beneran rilis. Jadi buat teman produ yang kemarin tuh udah nungguin banget Moana versi live actionnya, sekarang udah mau tayang nih di bioskop gitu.
2: Jadi kan emang ya film ini tuh mengikuti perjalanan Moana gitu ya, dari gadis pemberani dari pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Nah jadi kayak benar-benar dia tuh berusaha untuk nyelamatin kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam nih teman produ.
0: Betul.
1: Kayaknya ceritanya gak jauh-jauh ya dari animasi yang pertama, tapi kayaknya dikasih bumbu-bumbu dan visual yang baru.
0: Benar,
2: karena apalagi ada yang pemeran Moana nih, si Catherine Langa. Aduh gila, itu menurut gue cantik banget dan persis banget kayak dia yang animasi.
1: Iya, cocok kayaknya ya, benar.
0: Apalagi si Downey Johnson yang sangat merepresentasikan si siapa tuh yang jadi
1: The Rock. Bukan The Rock.
0: beda film. Jadi siapa tuh yang ininya?
1: Yang dewa setengah manusia itu kan?
0: Iya benar.
1: Iya, dan dia juga kayak yang meranin suara karakter itu.
0: Betul. Jadi ya nggak beda banget lah ya gitu.
1: Iya. Nah, perjalanan Moana ini dipenuhi berbagai rintangan dan makhluk berbahaya di tengah lautan. Ia menghadapi Tamatoa hingga Teka bersama Maui sebagai rekan perjalanan. Iya, Maui.
0: Beringat,
1: sorry.
0: Lanjut, apalagi Haikal?
1: Dan film ini juga kembali ngadirin kisah petualangan yang kayak film sebelumnya, ya, film yang pertama. Dan beberapa momen ikonik dan lagu favorit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja tonton filmnya di tanggal 8 Juli 2026.

0: Ya, yes, teman berdua masih bareng kita
1: di Spada Weekend.
0: Nah, itu tadi, dan ini adalah lagu Senja Tidur Pelita dari Malik and the Essentials.
1: Kalau denger lagu ini tuh gue tuh kayak ngerasa lagi ada di butterfly era gitu loh. Ngerti gak sih?
2: Happy banget, happy banget dengernya.
0: Pasti enggak sama orang ya?
1: Enggak.
0: Iya.
2: Langsung dipatahin gitu
0: sih. Kasihan.
1: Kayak langsung enggak gitu.
0: Enggak.
1: Tinggal-tinggal kenangannya aja nih kebetulan. Aduh.
2: Makanya Ayu besok-besok jangan nyimpen orang di lagu.
1: Ah, itu dia nih.
0: Nyimpen orang di diary.
1: Ditulis banget di manifesting nih biar disebalikan.
0: Kenang-kenangan sih biar jadi sejarah, museum.
2: Dihistorikan gitu.
0: Iya.
1: Banget nih.
0: Iya, ngomong-ngomong ya tentang And The Essentials, mereka bakal rilis album ke-10 mereka tuh.
1: Penasaran gak sih? Karena nih grup musik Malik and the Essential ini kan yang album perdananya tuh dirilis pada tahun 2005 ya. Nah, itu lagi benar-benar mempersiapkan karya album mereka yang ke-10. Terus ya kabarnya juga nih disampaikan dari grup yang merangkutakan Angga Puradireja, ada Indah Wisnuwardana, terus ada siapa lagi?
2: Ada Ariel Lale Aditya Ramadia. Lale ini apa nih? Lale, nama panggungnya mungkin ya. Terus juga ada Dendi Java Finger dan juga Ilman Ibrahim Isa. Oh, ada juga terakhir ada Widi Puradireja gitu.
0: Nah, penambahan Dramalik and the Essentials ini, Widi Puradireja mengaku setelah menyaksikan pertunjukan musikal Senja Tidur Pelita, itu termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi.
2: Oke.
0: Dan dia juga bilang kalau ini tuh udah jadi pressure. Kita lagi bikin album ke-10 langsung. Aduh, gue udah enak-enak belum ya lagunya gitu kata dia.
2: Oh, overthinking Kak Widinya gitu.
0: Iya.
1: Padahal lagu-lagunya tuh emang enak-enak semua enggak sih?
0: Iya kan? Kayak relax gitu lagunya.
2: Gak ada yang gagal lah lagu-lagunya.
0: Iya.
2: Malik and Essential ini.
0: Yes, itu dia.
1: Terus nih ya teman berdua, ternyata nih Widi juga menilai ya kalau misalnya hadirnya musikal Senja Tidur Pelita itu terjadi pada momen yang tepat gitu. Karena
2: kenapa
1: menurut
2: tuh?
1: Dia nih setelah 22 tahun berkarya, Malik and the Essential itu telah melalui banyak perubahan cara berpikir dalam menciptakan lagu, termasuk mempertimbangkan seperti apa sih sebenarnya selera penggemar yang kini tuh berkembang dari lintas generasi sampai melihat situasi hari ini nih.
0: Iya, tapi lagu-lagu lama dia juga kayaknya masih masuk ya di kuping generasi-generasi muda ini. Yes,
2: Gen Z. Padahal sebenarnya Malik ini udah dari 2005, which is berapa tahun yang lalu tuh? 20?
0: 30.
2: Belum ya. 20 tahunan.
0: Iya, masih 20 tahunan.
2: Waktu kita baru mau lahir atau udah lahir?
0: Aku belum.
2: Oh, kamu belum. Oke, okay, Adek.
0: Iya, masih belum lahir.
2: Oh, masih ada di bayang-bayang gitu.
1: Iya. Jangan bahas umur bersatuan.
2: Oh iya. Siap lanjut lah Ikel, ada apa lagi Ikel?
0: Nah, itu dia. Dalam kesempatan yang sama juga, produser sekaligus sutradara penulis naskah musikal Senja Tidur Pelita, Nuya Susantono, menceritakan pemilihan lagu-lagu di pertunjukan musikal itu dalam prosesnya dengan mendengarkan semua lagu Malik and the Essentials dari 9 album.
2: Wow.
0: Yang itu tuh ngebantu dia membangun cerita di pertunjukan tersebut.
2: Oh gitu.
1: Nah, terus dia tahun berdua menariknya lagi nih, musikal Senja Tidur Pelita itu kisah science fiction tentang sekelompok anak yang berusaha untuk membangun kembali dunia setelah peradaban runtuh nih, sekaligus mengajak penonton itu merefleksikan hubungan manusia dengan alam dan masa depan nih.
0: Iya, dan itu tuh kayaknya seru gitu ya. Dan juga pertunjukan musikal ini akan ngebawa penonton ke masa depan ketika dunia porak-poranda akibat perubahan iklim, pengelolaan energi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan pandemi serta peperangan antar bangsa. Jadi kalau bisa kita hindarin itu semua ya, biar masa depan kita enggak kayak gitu. Kayaknya aduh,
2: serem ya, Shay.
0: Iya. Nah, itu tadi adapun pertunjukan musikal Senja Tidur Pelita digelar di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat yang dijadwalkan berlangsung dari 3 Juli hingga 12 Juli 2006.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Betul.
1: Ya
0: kan?
1: Betul.
2: Libur semester. Sekolah juga. Jadi bentar lagi udah mulai masuk, udah yang mulai untuk apa namanya tuh MPLS ya?
1: Iya, dan PKKMB untuk
2: persiapan
1: maba-maba.
0: Lama dong, masih sebulanan lagi.
2: Bulan Agustus, kita masih libur.
1: Iya.
0: Masih ada waktu satu bulan lagi.
1: Yes.
2: Masih ada waktu satu bulan nih. Kira-kira kalau misalnya kita lagi liburan kayak gini enaknya kemana ya? Kalau lo nih Haikal, kalau misalnya dikasih waktu nih, kalau misalnya seandainya lo udah kerja gitu kan, terus lo dikasih cuti nih sama bos lo untuk libur satu bulan, lo mau kemana?
1: Kalau kerja kan berarti udah punya gaji ya. Nah gaji itu pengen gue pake buat mukbangin usaha UMKM di Lampung.
0: Mulia sekali impian
1: iya,
0: kamu.
1: Iya, gue belakangan itu gampang banget laparan dan gak pernah kenyang. Jadi gue tuh pengen nyobain semua makanan gitu loh.
0: Oh, sangat mulia Kak Ayu.
1: Yes.
0: Bilangnya memajukan UMKM, wow.
2: Yes. Memperkaya gitu
1: kan. Iya.
2: Naikkan pendapatan daerah.
0: Benar. Oh kayak tadi ya, kayak festival tadi, pesinggir
1: iya,
0: tadi.
1: Pesinggir festival bisa tuh.
0: Oh, itu dapat inspirasi. Itu dapat inspirasi dari situ kah atau memang sebenarnya memang ada aja tuh impian?
1: Enggak sih, gue lagi suka mukbang aja gitu, makan porsi banyak.
0: Okay. Oh gitu. Yeah. Kalau Haikal mukbang, kalau Ayu apa maunya liburan sebulan ngapain?
2: Kalau gue misalnya dikasih kesempatan untuk liburan satu bulan, kayaknya gue mau puas-puasin tinggal di Bali aja kali ya. Apa mau ke sekalian aja ke Dubai apa ya?
0: Oh, jauh banget.
1: Jauh ya.
2: Mumpung sebulan.
1: Beneran tuh, beneran weekend ya.
0: Holiday dong weekend.
1: Iya.
2: Gitu. Harus nikmati dong. Kalau misalnya dapat jatah cuti yaudah kita nikmatin.
0: Harus manifesting ya. Banyak-banyak berpikiran baik-baik gitu.
1: Kalau Luzia gimana Luz?
0: Kalau Luzia kebetulan Luzia tuh suka banget sama anak kecil. Dan Luzia tuh memang punya banyak sepupu-sepupu yang masih kecil. Jadi mungkin aku bakal pergi ke rumah saudara untuk nginep di sana selama gak berbulan-bulan dong, satu bulan aja ya.
2: Tetap aja sekalian.
0: Bener.
1: Family ya, jadi, time ya.
0: Bener. Jadi mungkin aku bisa tinggal di sana main sama sepupu-sepupu aku yang masih kecil-kecil itu. Dan nanti kan biasanya tiap weekend sama keluarganya pergi, jadi lumayan libur gratis juga gitu.
1: Kalau teman perdua sendiri gimana? Kalau kalian dikasih waktu buat cuti sebulan, kalian pengen kemana tuh?
2: Tetap

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Haikal Fahri
1: dan juga Ayu Parmaria, teman berdua yang masih nemenin kamu di hari Sabtu pagi ini. Yes. Kalau tadi kan kita ngomongin soal liburan gitu kan, kalau misalnya dapat cuti satu bulan kita mau liburan kemana? Dan ini udah ada beberapa respon dari teman berdua. Dari enaknya kita baca dari mana dulu nih?
2: Dari Instagram kali ya.
1: Boleh.
0: Yang pertama ada yang dari LNKRHM. Saya kayaknya
2: Nulkerum.
0: Iya, Nulkerum.
1: Agak susah nih bacanya nih, aduh.
0: Nah, kata dia kalau aku dikasih cuti sebulan, pengennya quality time bareng keluarga, gak perlu jauh, gak perlu liburan yang mewah.

0: deh kalau kata aku. Jadi gini, kalau kata Cahya ini, kayaknya kalau aku dikasih cuti selama sebulan, aku sih pengen manfaatin waktu itu untuk istirahat sambil ngelakuin hal-hal yang selama ini belum sempat dicoba, katanya. Terus katanya dia pengen rutin olahraga ringan kayak jalan kaki, naik sepeda, atau keliling komplek aja. Oh, yang kecil-kecil, yang easy aja gitu. Terus katanya dia pengen belajar masak dan bikin kue. Abis itu dia pengen nonton film, ikut kegiatan volunteer, serta nyobain aktivitas baru kayak berkuda. Wow.
1: Ini gila sih, padat banget.
2: Banyak ya interestnya.
0: Bener, wishlistnya banyak nih kamu, Cahya.
2: Iya, kayak kalau dikasih waktu buat sebulan kayaknya gak bakal cukup juga.
0: Kayaknya cukup deh, seminggu.
1: Cukup, ya kan? Kayaknya udah langsung bisa buka toko roti.
0: Langsung jago di sebulan. Seminggu mau buat kue, seminggu nonton film, seminggu berkuda, seminggu lagi istirahat. Selanjutnya lagi ada dari mana lagi?
1: Ini dari @ayuhu ya, teman-teman gua. Katanya gini nih, liburan impian gua itu adalah menghabiskan waktu full sebulan di Bali. Terus pengen aja gitu ya, gua berkelana di Bali. Terus nantinya full sebulan di Bali, gua menikmati pantai-pantainya. Kayak kalau di Bali tuh lu bisa nikmatin 1000 tempat berbeda buat ngelihat sunset dan sunrise.
0: Ada senja nih si Ayu.
2: Iya.
1: Kayaknya enak banget ya nih ke Bali. Kalau gue juga dikasih waktu mau sih.
0: Mau iya, juga ikut.
2: Kayak di Bali tuh benar enggak sih, kayaknya di setiap sisi pulaunya itu tuh kan bisa ngelihat sunset dan sunrise gitu.
1: Iya. Dan menurut gue kalau kayak yang sebulan tuh juga enggak berasa sih di Bali, jujur.
2: Iya.
0: Pengen.
2: Pengen juga. Nah, selanjutnya ada lagi nih dari Mon Cookie. Aku kebetulan lagi gamon, Kak. Jadi kayak kalau dikasih cuti sebulan, aku pengen healing aja sih, menyatu dengan alam lagi biar otak aku isinya bukan diam melulu, kayak ke gunung, pantai atau tempat wisata alam, refreshing gitu deh. Sekalian me time deh kayaknya. Gak tau kenapa belakang ini lagi suka me time, padahal sebelumnya anaknya nongki ramean mulu. WKWKWK.
0: Sedih banget. Liburan tapi life after breakup.
2: Aduh.
1: Agak mahal ya menyembuhkan dirinya.
2: Iya, buat Mon Cookie semangat deh ya. Bener. Menjalani weekendnya
0: dan liburannya, semoga bener ada cuti sebulan biar kamu
2: biar dia bisa refreshing lagi.
1: Bener, biar cepat sembuh hatinya. Bener.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini sini mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Oke, teman pro 2, Please Please Please dari Sabrina Carpenter jadi lagu terakhir dari Haikal Fahri, Luzia Putri, dan Ayu Padmani. Gak lupa terima kasih ke teman pro 2 yang udah dengerin kita. Dan terakhir dari kita,
1: let's leave a cheer and express your willingness only with pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di darat, tetap

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: That's a tight thing. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan. Bahkan,

keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Hmm, gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.
6: Teman bola kabar.
7: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman pro 2, bareng gue Vita Kabakal.
1: Dan Dino Lamora, teman pro 2 yang pastinya bakal nemenin kamu dan nanti bakal play lagu-lagu requestan kamu. Cuman di Santai Siang di Pro 2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kedua,
1: masih barengan di rumah Raden dan juga Fitra Bakau ya. Gimana nih Fitra? Apa gimana apanya?
0: Gimana nih? Kalau gue sih tadi tuh jadi paginya tuh bangun pagi banget. Kalau lo gimana nih pagi ini?
1: Siang ini sebenarnya harusnya jadwal gue untuk hibernasi ya.
0: Hibernasi.
1: Karena gue ya minggu depan udah enggak di Lampung.
0: Wah, mau kemana nih?
1: Kok ini? Waduh, jangan dong. Saya masih pengen betah tinggal di Lampung.
0: Mau gitu. Menghabiskan libur UASnya tah?
1: Enggak.
0: Libur kuliahnya?
1: Ya, adalah sesuatu boleh. Hal yang harus diselesaikan gitu ya.
0: Kerja.
1: Ya, betul, kerja ya teman berdua. Ya walaupun kerja kan happy gitu sama teman-teman juga gitu. Kalau lu gimana nih Fitra?
0: Kalau gue sih
1: rencana weekend belum?
0: Kalau gue sih abis UAS ini ya gue mau refreshing dulu lah, mau nongki-nongki.
1: Mau kemana sih?
0: Mau main-main sih, kayak otak gue nih udah lelah banget nih mempersiapkan UAS. Nah, gue mau nongki-nongki minggu-minggu ini, weekend ini gitu loh. Tapi gue tuh belum dapat infonya. Gue tuh suka dapat info mendadak kayak.
1: Kan biasanya lo yang infoin dan lo yang enggak datang kita.
0: Jangan juga, ya? Jangan dibuka di sini deh.
1: Enggak itu gue enggak datang.
0: Ya lo.
1: Jadi lo lagi nunggu info aja.
0: Iya, gitu. Nunggu info aja gitu kan. Soalnya gue tuh biasa kalau weekend tuh enakin tidur daripada pening buat pala, sakit pala.
1: Iya, benar sih. Ya, tidur kan? Emang solusi yang terbaik untuk kita yang stres akan banyak tugas dan juga tekanan.
0: Betul. Tekanan ya? Dari mana? Dari luar atau dari dalam?
1: Ya,
0: dari dua, keduanya.
1: Tekanan tugas. Siaran enggak lah ya, siaran happy lah.
0: Siaran mah
1: ya.
0: Itu tempat kita untuk merefleksikan happy-an kita, ya, melakukan
1: benar-benar
0: senang kita gitu.
1: Ya deh, tapi teman Pradua, karena kita pastinya bakal panjang juga nemenin teman Pradua. Dan hari ini teman Pradua, Mora dan juga Fitra bakal ngasih rekomendasi nih, mungkin bisa cocok banget buat masuk playlist ya.
0: Cocok ya. Pakai banget kayaknya.
1: Iya. Jadi teman Pradua langsung aja lagu pertama ada dari Taylor Swift, I Know You.

Dan selanjutnya teman Pro 2, mungkin lagu yang kemarin kamu sempat jatuh suka, tapi ya ngerasa kayak lama banget perjuangannya untuk dapet dia, dan sampai akhirnya ngerasa kayak hopeless banget tangan cinta ini teman Pro 2. Langsung aja ada satu rekomendasi lagu dari Tulus yang baru aja rilis. Ini dia, Teh Hijau dari Tulus.

0: Ya teman Pradua, itu dia 3 lagu rekomendasi yang kita rekomendasikan buat kamu teman Pradua ya. Dan nantinya teman Pradua kita bakal muterin lagu favorit ataupun requestan kamu juga. Bisa langsung di mana nih Fitra?
1: Bisa langsung di WhatsApp kita 087992525925 atau di Instagram kita @pro2bdl. Kita tungguin ya teman Pradua.
0: Tentunya cuma di Santai Siang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua RRI Bandar Lampung.

bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di era digital sekarang ini, tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini sini mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lu nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Oke, okay, halo teman Pro 2, masih bareng gue Vita Bakau dan
1: juga Dina Lamora. Dan tadi kita kan udah nanya ya teman Pro 2, gimana ada requestan lagu atau enggak. Ternyata banyak nih Vita
0: yang masuk. Banyak ya. Banget. Kayaknya ini kena weekend ya, jadi banyak yang pada melek dengar radio. Iya.
1: Bahkan requestan tuh sampai menumpuk di sini teman Pro 2.
0: Wah, dari banyak yang dari masuk. Instagram ataupun WA kita nih, dari WhatsApp kita.
1: Ya. Kalau dari WhatsApp nih ada apa aja nih Vita ya?
0: Dari WhatsApp dari nomor 08125638 sekian. Hai Kak, aku lagi jalan perjalanan pulang dari Palembang ke Kota Bandar Lampung.
1: Wah, selamat datang. Wah, selamat lagi di Bandar Lampung.
0: Aku boleh gak sih request lagu Kacamata by Afgan?
1: Boleh.
0: Makasih ya Kak, udah ngasih requestnya, udah ngeplayin dan semangat tuh untuk siarannya. Iya, sama-sama.
1: Oke, nanti kita masukin dan kita cari playlist ya. Tapi masih ada lagi nih teman Pro 2 ya, requestan dari teman Pro 2 dari 08-2146 sekian-sekian. Katanya, aku lagi ngopi nih Kak, sambil ngopi dan ngerjain tugas yang akhirnya mau selesai. Semoga lagi produktif hari ini, tetap semangat dan mau sambil mau request lagu dong Kak, lagunya Heart to Heart yang Lemon Tank. Oke, nanti kita puterin ya. Dan terakhir nih Fitra,
0: dan terakhir ada dari WhatsApp lagi, yaitu dari 08-13-7791 sekian. Hai Kak, selamat Pak siang, boleh request Mantan Terindah dari Kahitna. Ya tadi itu lagi beres-beres, terus itu mau nemu barang yang udah lama banget nih terlupakan. Ternyata itu tuh dari pemberian dari mantan. Waduh. Mau ngenangin mantan lagi nih. Sedih. Di siang-siang bolong gini
1: ya,
0: nih.
1: Mau ngenang mantan di santai siang, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, tetap
1: nanti kita puterin juga kita ya.
0: Puterin.
1: Oke, buat teman Pradua masih kita tungguin requestan dan juga titip salam kamu sampai jam. Ya, sampai sore nanti
0: sampai
1: ya.
0: Sampai sore, sampai jam 2 ya. Jam.
1: Iya, di WhatsApp kita di mana Fitra?
0: Di 081 08179925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Masih di Santai Siang bersama gue Fitra Bakau dan
1: Dino Lamora, teman Pro2 yang pastinya bakal muterin lagu-lagu dan juga requestan dari teman Pro2 ya.
0: Kali ini kita ada request masuk kembali dari WhatsApp kita, yaitu dari nomor 085721 46 sekian.
1: Boleh,
0: assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak, boleh request lagu Pindah Pelan-Pelan gak? By Ivia Alicia, sambil nemenin ngopi santai dan plus tugas akhir yang belum selesai-selesai nih. Waduh. Terus itu katanya dia doain kita semoga kita juga produktif dan semangat kayak dia nih.
1: Amin.
0: Semangat
1: ya,
0: dong. Makasih ya.
1: Semoga juga doa terbaik buat kamu di rumah ada lauk.
0: Iya, tugasnya selalu cepat kelar.
1: Amin. Skripsinya juga
0: selesai
1: juga.
0: Iya. Aduh belum ya, nanti ya, nanti ya, nanti. Nah,
1: oke itu dia. Ada WhatsApp juga nih Fitra.
0: Ada WhatsApp juga dari 08125638 sekian. Katanya dia mau request lagu Asmara Bye Bye Lah ya, semoga terus buat tim. Terus katanya dia ngasih semangat, semoga semangat untuk tim Santai Siang hari ini. Makasih udah mau ngeplay lagu gue katanya gitu.
1: Oke, nanti kita puterin ya. Dan ini

0: juga nih teman Pradua, ada dari WhatsApp juga ya, dari 086331 sekian-sekian-sekian, katanya dia mau dengerin lagunya Nona yang Rollerblade. Oke, wah, nanti kita putarin
1: Nona.
0: Ya teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap di Pradua Air Bandar Lampung, tentunya cuma di Santai Siang.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Κρίμα Κάση.
1: This is Santai Siang.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: the shape of you. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Prodway RRI. Oh,

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya, teman Pro 2, gimana? Ya, sudah kita belum kita tinggal ya. Karena belum, kita masih di sini teman Pro 2 yang pastinya bakal ngasih informasi-informasi untuk teman Pro 2 ya. Tapi kali ini teman Pro 2, kita berdua punya informasi tentang olahraga nih teman Pro 2 ya. Jadi ini ada dari NBA ya, khususnya ada dari agen dari memintanya NBA, LeBron James, Rich Paul. Nyatakan kalau misalnya
1: diincar oleh 10 klub usai tinggalkan Lakers.
0: Ya, jadi setelah dia keluar dari klubnya di Lakers, dia diincar oleh sekitar 10 klub ya. Dan yang kini berusia 41 tahun tersebut memiliki 10 klub yang
1: destinasi klub yang realistis untuk dibela menjelang bergilirnya kompetisi musim depan. Wah, mempersiapkan untuk musim depan nih.
0: Benar. Jadi bilang juga kalau misalnya panggilan-panggilan yang dia terima itu bukti bagaimana Anda tuh dihormati dalam olahraga ini tuh, kata Paul ya. Wow. Jadi pengucapannya itu benar-benar kayak dia diincar sama 10 klub tuh.
1: Game over gitu katanya. Bertajuk game over kalau udah ngundang dia nih.
0: Ya, jadi pernyataan tersebut nih teman-teman berdua mencuat kalau misalnya James yang mengoleksi 4 gelar juara NBA ini yang kita tahu nih ya, 4 gelar MVP, dan mengumumkan bahwa dirinya enggak akan memperkuat Los Angeles gitu di Lakers untuk musim ke-24 karirnya ini ya.
1: Betul banget. Dan dalam bursa transfer NBA kali ini, Paul memaparkan sejumlah tim besar yang dianggap masuk akal dalam masa depan James. Di antaranya adalah Golden State Warriors, Philippine Devon Nuggets, dan masih banyak lagi.
0: Dan selain tim-tim yang disebutin tadi, tim unggulan tersebut, Paul juga memasuki nama Dallas Mavericks ya. Dan juga ada Boston Celtics dan juga San Antonio.
1: Cukup banyak juga ya yang banyak ya beliau ini.
0: Iya, karena rumornya itu sampai ke New York gitu.
1: Wow.
0: Jadi emang Paul ini emang apa ya,
1: powernya sangat dibutuhkan ya di dalam tim gitu. Apalagi untuk mempersiapkan ajang yang akan dihadapi pekan depan.
0: Ya udahlah, yang terbaik aja buat yang pengen ngerekrut si James ini gitu ya. Semoga bisa dapat lah si James ini ya. Amin. Wow.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Oke teman Pro 2, kali ini kita masih dengan dunia olahraga. Kali ini kita datang dari kabar dunia bola basket, yang di mana timnas bola basket 3x3 putri Indonesia siap bersaing dalam Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 Mau Women Series Kyoto Stop 2026 pada 4 sampai dengan 5 Juli nih, Mora.
1: Ya, jadi emang pelatih timnas 3x3 Putri Indonesia, Pak Andri
0: Ekayana Satya Santoso, menjelaskan
1: kalau misalnya semua tuh bakal berjalan baik, termasuk pada latihan hari ini gitu, menjelang laga yang pastinya bakal dihadapin oleh timnas Indonesia ya.
0: Iya, betul banget.
1: FIBA nih,
0: di
1: ya,
0: FIBA.
1: Di Women Series Kyoto Stop 2026 gitu.
0: Dia akan menjalani babak kualifikasi tim yang tergabung dalam grup A dan akan bersaing melawan tim Jingxi asal China. Wow. Ya. Dan juga tim dari Paraguay.
1: Iya, jadi ini teman Pro 2 berdasarkan jadwalnya ya. Untuk pertandingannya itu, buat kamu yang mungkin penasaran ingin nonton, itu ada di Sabtu, di hari ini ya.
0: Iya, Sabtu.
1: Waktu
0: pas banget
1: Indonesia
0: nih.
1: Indonesia Barat pertama kalinya melawan dilaksanakan pada pukul tadi ya.
0: Tadi pagi ya, jam 10:30, jam 10:50 waktu Indonesia Barat, dan jam 11:40 ya bersua wakil dari Paraguay.
1: Iya, jadi Pak Andri juga bilang kalau misalnya timnas ini sukses menjadi juara grup, makanya akan berlanjut ke babak utama dan tergabung ke grup C.
0: Iya, ya, grup C
1: yang
0: ya.
1: Ini sama
0: Filipina, wakil
1: terus juga
0: ada wakil China juga ya, Zing, kemudian
1: terus juga masih banyak lagi ya. Terus terkait kekuatan lawan itu, Paruga itu secara peringkat berada di atas Indonesia nih, tapi teman-teman ya.
0: Tapi tenang aja ya, kita bisa mengejar ya, itu ya.
1: Amin juga.
0: Amin.
1: Semoga aja ini jadi langkah awal kita apa ya, udah makin banyak atlet-atlet Indonesia dan juga timnas yang
0: dunia bola basket dunia. Indonesia naik menjadi kelas internasional gitu, ya teman.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Style dari Taylor Swift nih teman produannya, barusan aja kita puterin buat kamu. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang Taylor Swift ya, gue dari pagi gue kaget banget nih Din.
1: Iya.
0: Kenapa coba?
1: Gue juga gua, kaget mendengarkan hal ini.
0: Iya, karena Taylor Swift hari ini
1: kalau
0: di waktu New York tuh kemarin ya.
1: Iya, kemarin malam jam 19.35 waktu New York, dan kalau di Indonesia itu tadi pagi pukul 6 pagi lewat 35 juga ya, waktu
0: makanya
1: Indonesia bagian barat.
0: Katanya Taylor Swift tuh bukan katanya lagi sih.
1: Udah kali faktanya.
0: Ini sudah resmi menikah dengan Travis Kelce.
1: Wow. Ya. Wow. Ini sangat mengagetkan para fans dan keluarga ya, apalagi ya. Publik. Soalnya ini kan tempatnya itu privat banget acaranya.
0: Iya, karena cuman dihadiri sama 1000 tamu aja ya.
1: Iya, 1000 tamu aja.
0: Yang udah terlihat di, bukan terlihat sih, yang maksudnya yang hadir nih ke acara Taylor Swift itu ada dia, terus juga ada Selena Gomez, terus
1: masih banyak lagi. Wow, hati-hati
0: sama. Sama Taylor Swift ya. Jadi pasangan berusia 36 tahun itu disebut sudah mengikat janji nih ya, terlebih dahulu dalam acara private yang lebih sebelumnya tuh udah melakukan lamaran gitu ya.
1: Iya, lamaran pada pada musim panas tanggal 2023.
0: Iya, gitu. Jadi emang Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini pertama kali berkenalan tuh pada musim panas 2023 kemarin ya.
1: Iya.
0: Setelah pemain American Football si Travis Kelce-nya ini ya mengeluhkan gagal mendekati apa ya? Dia ngomong kalau pernah sempat gagal ngedeketin Taylor Swift.
1: Wah, gitu. Tapi dia gak menyerah nih, terus dicoba sampai dengan akhirnya menjadi yang resmi, pasangan resmi suami dan istri.
0: Yang tadinya ini hubungan diem-diem dan sekarang alhamdulillah
1: sudah go publik ya, dan mengagetkan seluruh publik masyarakat fansnya ini di berbagai dunia ya.
0: Gitu ya. Udahlah kita doain buat Mas Travis Kelce
1: dan
0: juga Mbak Taylor Swift
1: semoga
0: langgeng.
1: Amin.
0: Semoga di rumah ada lauk. Amin.
1: Amin.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Teman berdua masih barengan sama Dino Lamora dan juga Fitra Bakau
1: ya.
0: Pagiin aja si Fitra. Kenapa?
1: Lagi mau, ya? Lagi kaget nih baca berita yang mau kita sampaikan ini.
0: Karena ini salah satu film yang mungkin jadi wishlist kamu.
1: Bisa ya, bisa jadi rekom juga ya.
0: Karena filmnya nanti bakal tayang sekitar bulan Agustusnya, bulan depan nih teman radio ya. Jadi ada kabar dari rumah produksi Imaginary ya, yang bekerja sama dengan Bos
1: Kreator dan Angin Segal.
0: Siapa yang gak tahu sih kalau misalnya si Ko Ernest gitu kan ya.
1: Wow.
0: Jadi mereka bakal merilis judul dan bakal menayangkan film Operasi Pesta Copet nih. Wow. Teman berdua ya. Jadi film yang disutradarai oleh penabuh drum grup musik
1: Seringai atau Eddie Kemot
0: dan juga diproduseri oleh Ko Ernest
1: Prakasa, ya. Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga.
0: Benar. Jadi dalam video tersebut itu teman berdua diunggah di akun Instagramnya @ernestprakasa kemarin ya. Benar. Dan laman internet
1: Movie database.
0: Dan terungkap kalau para pemainnya itu ada Iqbal Ramadan.
1: Wow. Ijaz sebagai Ijaz. Ya. Krista Immanuel sebagai Adut, Julfa Maharani sebagai Tia, dan Kawai Labiba sebagai Melody. Dalam video cuplikan tersebut, Ija mengajak Adut menyusun sebuah rencana. Wah, rencana apa ya?
0: Jangan di spoiler, mungkin nonton aja
1: trailernya
0: ya teman berdua juga di sosial media.
1: Ya sudah kita sebutin tadi, Prakasa.
0: Jadi video tersebut itu menunjukkan aksi karakter lainnya yang diperankan oleh Dewa
1: Dayana.
0: Kamu belum tahu nih karakternya apa gitu.
1: Menjadi rahasia untuk penontonnya ini dibuat penasaran apa sih isinya, jadi siapa aja sih pemerannya.
0: Tapi yang menariknya nih ya Fitra ya, jadi kata Ko Ernest tuh tantangan teknis pengambilan gambar film ini tuh muncul karena dilakukan di sejumlah lokasi yang cukup rumit.
1: Wow. Jadi
0: seperti kayak di pinggir rel, kereta
1: api. Wah, mengerikan banget nih, bahaya banget nih ya.
0: Dan studio dan 500 figuran gitu loh.
1: Wow, ini untuk mendapatkan kesan yang sangat relate banget dengan kehidupannya.
0: Benar, apalagi syutingnya di tengah-tengah kerumunan
1: 30.000 penonton festival musik.
0: Wow, keren sih menurut gue ya. Jadi kayak pasti udah effort banget produksinya dan hasilnya. Semoga kita doain yang terbaik juga ya.
1: Iya.

0: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman pro 2, ada informasi baru nih, yaitu Boy Next Door gelar konser di Jakarta 5 Desember 2026. Yeah. Wow.
1: Jadi teman pro 2, jadi kabar dari salah satu boy group asal Korea Selatan ya. Lagi-lagi dari Korea Selatan, teman pro 2, Boy Next Door yang akan kembali konser.
0: Gelar konser di
1: pastinya di Ice BSD City Serpong Hall 5 ya. Gitu.
0: Nah, kedatangan tersebut itu merupakan bagian dari rangkaian tour Asia.
1: Jadi yang sebelumnya Boy Next Door itu sudah sempat tour ke Indonesia juga di Boys Next Door Knock on Fall 1.1 ya.
0: Iya betul, di Jakarta waktu itu.
1: Fall 1.2-nya ya. Jadi konsernya itu nanti bakal pada tanggal berapa, Fitra?
0: Pada tanggal 5 Desember 2026.
1: Benar.
0: Siapkanlah cuan kalian itu teman-teman untuk mengejar tiketnya ya. Nah, karena berdasarkan pengumuman promotor, penjualan tiket konser di Jakarta akan dimulai dengan on-door atau membership pre-sale pada 8 Juli 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi buat para penggemarnya baru harus bisa dapetin tiketnya itu harus daftar membership dulu gitu. Tapi untuk kamu yang mungkin gak punya membership, teman pro 2 tetap santai aja, tenang aja ya. Karena belum ada informasi terkait rincian harga tiket dan kursinya sih ya untuk konser Boy Next Door gitu.
0: Pastinya gak jauh beda sama yang waktu itu ya.
1: Iya, jadi emang tour Boy Next Door ini ya, setelah beberapa tahun ya konser lagi di Indonesia dan sama member-membernya, ada siap, ada Sungho, ada Riwo, Jaehyun, ada Taesan, terus ada
0: Rehan, ada Wonhak
1: ya. Jadi setelah ke Indonesia nanti juga tanggal 26 Desembernya
0: lagi
1: langsung kemana
0: tuh? Kuala Lumpur pada 26 Desember. Wah, banyak banget nih schedule-nya ya, mengelilingi Asia.
1: Karena ini salah satu boy group yang terkenal juga di Korea Selatan. Dan bukan di Korea Selatan aja sih. Di Indonesia juga banyak nih. Nama fansnya itu One Door. One Door.
0: Mama juga gak sih salah satu fans?
1: Gue sebenarnya iya.
0: Gue
1: dengerin lagu-lagunya aja sih.
0: Jadi gue juga kayak penasaran gini nih. Banyak nih antusias-antusias fansnya nih mau nonton juga gitu.
1: Iya benar. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin gak bisa dapetin tiketnya nanti ya, tapi semoga kita doain warnya tuh bisa dapet tiket ya.
0: Iya, karena biasanya gak suka ini, gak dapet kalau waktu tiket tentang konser-konser kayak gini nih.
1: Tapi tenang aja Fitra, dia bukan cuma di Indonesia aja, tapi ada di Kuala Lumpur itu di tanggal 26 Desember. Terus ada juga di Taipei di tahun depannya.
0: Iya, tahun depan itu ada di tanggal 9 Januari 2027. Wah, schedule-nya udah panjang banget nih.
1: Iya, tapi di Hong Kong juga ada nih di tanggal 16 Januari 2027. Yaudah Fitra, kayaknya kita bakal ngasih spesial buat One Door mungkin karena belum sempet war. Kita kasih aja satu lagunya dari Boy Next Door.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lombok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Fitra Bangau dan juga Dino Lamora pamit dari pendengaran kamu.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang sudah request dan kirim salam.
0: Dan terakhir dari kita, let's dipas sharing express yang mulia solid Pro 2 Urban Lombok, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi show semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye.

0: Sama Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta guna mengenarkan tanggal lagu nasional dan juga internasional. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: teman-teman berdua. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman berdua? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan tentunya biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: Round 7. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

0: telah jadi dua teman Pro 2. Di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 di Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Nadia dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, di posisi ke-14, di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Number 14.

0: menyenangkan, berhasil mengunci posisi ke-13 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalama dengan lagu Semusik.
1: Number 12.

0: Rasa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, berapa kali kita saling memaafkan, dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menemani posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalamah. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia teman bro 2, lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi, lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

Sebuah lagu dari Saul Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Mulai perlahan turun 42 di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart? Atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling. Number

nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqra berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini, teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau. Number 6.

dari Gea Indrawari. Ada 1000 kali teman bro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman bro 2, apakah Gea Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman bro 2, sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Number 2.

0: sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Topati dan juga Fabio Aser, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Seribu Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat-sangat-sangat percaya diri. Well, ini dia MPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendong banget.

2. Terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

0: Info Pro 2 bergocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita resmi digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta mulai 3 hingga 12 Juli 2026. Produser sekaligus sutradara Nuya Susantono menjelaskan bahwa pertunjukan ini dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati lintas generasi dengan mengangkat lagu-lagu Malik and the Essential yang memiliki pesan universal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, artis Cut Keke dan Diana Pungky dipastikan bergabung dalam film 5 cm Revolusi Hati, sequel dari film 5 cm yang dirilis pada 2012. Dalam film garapan sutradara Emil Heradi ini, Cut Keke memerankan karakter Bunda Aziza, sementara Diana Pungky berperan sebagai ibu dari Astri yang digambarkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan putrinya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, rumah produksi The Company akan menghadirkan film Cek Kodam yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film ini mengangkat kisah horor komedi yang terinspirasi dari fenomena kehidupan masyarakat saat ini, khususnya tekanan ekonomi dan tren konten Cek Kodam di media sosial. Ceritanya mengikuti 3 sahabat yang menjadikan hantu sebagai hiburan, hingga membuat sosok Panglima Kodam turun ke dunia manusia untuk mengembalikan rasa takut terhadap hal-hal gaib.
1: Info Pro 2.
0: Jadi di Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

berada. Kita lanjut, dari sana ada Sienna Sparrow, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Up Dad. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di nomor 16. Nomor 16.

ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. Number 4.

Pray Nobody Is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya. Langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gue mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's a Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya, Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh Om Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

with tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2 ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Still masih Stay Strong at number 3, nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: Sore ceria. 105,5 FM Pro 2 RRS-nya lihat teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Tom Pro 2 dalam program Sore Ceria Belajar Sumba. Selama 1 jam ke depan bersama Happy, kita bakal ngobrol santai, inspiratif dan pastinya penuh manfaat dalam edisi Sabtu 4 Juli 2026. Jadi spesial sore hari ini ya Tom Pro 2, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu meramu resam bangka, mendulang cuan ala Reni Q. Dan program ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Nah, sebelum kita mulai, Happy mau menyapa dulu nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan tentu saja Sungai Liat. Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan dipenuhi kebahagiaan ya. Dan tentunya teman Pro 2, kalian juga bisa ikut berinteraksi dalam siaran berlangsung melalui kolom komentar live streaming YouTube ya. Nah, sore hari ini Happy gak sendirian. Sudah hadir dua narasumber luar biasa di studio kali ini ya. Mungkin kita say hi dulu ke Tom Pro 2. Hai. Oke, yang pertama nih ada Kak Niken Natasha Renita ya, selaku owner Reni Q. Benar kan Reni Q ya?
1: Iya, benar Reni Q.
0: Iya, jadi Reni Q sebuah produk perawatan rambut katanya ya.
1: Iya, benar.
0: Yang berbahan dasar ekstrak resam khas Bangka. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Ardian Sufandi, SPDMN, selaku pembimbing kewirausahaan yang turut mendampingi perjalanan bisnis Nis Reni Q ini.
2: Ya, betul sekali.
0: Ya. Oke. Jadi selamat sore ya buat Kak Niken dan Pak Ardian ya. Oke. Nah, mungkin kita ke Niken terlebih dahulu nih ya, karena yang mana Niken ini adalah seorang owner ya. Oke, bisa dong diceritain sedikit tentang diri Kak Niken saat ini?
1: Hai, nama saya Niken Natasha Renita. Saya baru genap 16 tahun pada 25 Juni tahun ini. Saya menjalankan Reni Q itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu ketemu Pak Ardian, dibimbing sama Pak Ardian. Saya itu baru kelas 10, mau naik kelas 11 ya.
0: Oke.
1: Selain saya mau berprestasi di bidang non-akademik, saya juga berupaya berprestasi di bidang akademik. Salah satunya saya menjadi ranking 1 juara kelas di semester 1 dan semester 2. Dan ini dibimbing oleh Pak Ardian, saya meneruskan usaha Reni Q. Nah, Reni Q ini terinspirasi dari banyak produk kecantikan ya, cuman ini khas Bangka. Mau ngelanjutin dari Pak Ardian, kata Pak Ardian Bangka itu potensinya banyak. Salah satunya itu ini resam, tapi belum banyak kan yang tahu.
0: Iya, yang mana kita tuh taunya resam biasanya kayak anyaman ya, anyaman bener. Kopiah gitu.
1: Iya, kopiah resam. Tapi ini dibikin jadi produk serum, ada juga roll-on serum sama pomade hijab spray dan masih ada lagi produknya.
0: Oke. Dan kenapa nih Niken memilih tanaman resam sebagai bahan utamanya? Kenapa enggak tanaman lain misalnya entah itu bawang misalnya? Agak jauh ya.
1: Saya milih resam itu karena resam sumber dayanya di Bangka Belitung sangat amat banyak ya.
0: Oh, banyak banget.
1: Iya, di Riding Panjang tadi saya baru saja bikin video pitching-nya. Itu hampir seluruh jalan itu resam semua. Jadi gampang ditemukan kan. Selain itu juga resam ada kandungan flavonoid, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi. Jadi itu cocok banget sebenarnya untuk kesehatan rambut dan juga kesehatan muka. Cuman saya berfokus ke kesehatan rambut di sini.
0: Nah, Tom Pro 2, ternyata resam yang kita lihat di pinggir jalan banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita ya Tom Pro 2, terutama tadi ada pada kulit rambut kita ya, supaya mungkin gak rontok.
1: Iya, Tapi selain nggak rontok karena dia ada kandungan antibakteri itu, mm-hmm. kakak tahu nggak sih ada penyakit namanya psoriasis.
0: Iya.
1: Dia itu ketombe, cuman berkerak banget dan mm-hmm. susah dihilangin.
0: Oke.
1: Nah itu tuh bisa banget dihilangin pakai produk ini karena produk kami selain fokus kepada menumbuhkan rambut, mm-hmm. ketombe, menghilangkan kutu. Nah itu lebih fokus kepada penyakit di kulit kepala seperti keroin, lupus, dermatitis, kutu juga bisa.
0: Oke, banyak banget manfaatnya ya, ya dari daun resam ini ya. Jadi resam ini termasuk ke dalam paku-pakuan sepertinya ya?
1: Iya benar. Saya jadiin resam ini sama kayak rosemary. Kalau kita kan kenalnya itu rosemary ya. Cuman kalau di Bangka ini yang benar-benar banyak sumber dayanya itu resam. Dan resam pun hampir sama kayak rosemary, tapi orang banyak belum tahu.
0: Oke, sekelas rosemary ya, ternyata luar biasa nih Tom Pro 2 ya. Oke, kita kembali ke Renicue lagi nih ya. Jadi sejak kapan Renicue ini mulai berdiri dan dipasarkan gitu?
1: Nah, kalau Renicue itu dipasarkannya udah dari Februari ya, Pak. Dari Februari itu saja sudah banyak peminatnya. Kalau di online itu udah hampir 250-an kalau di offline.
0: Terjual ya?
1: Iya, benar. Dan kalau di offline itu 160-an.
0: Jadi di bulan Februari 2026?
1: Iya, baru.
0: Oh, mulai. Masih baru banget ya.
1: Masih baru banget.
0: Oke, dan untuk nama Renicue sendiri ada makna tersendiri mungkin?
1: Wah, ada, pasti banyak yang kaget nih.
0: Iya.
1: Jadi Renicue itu, Re-nya itu saya ambil dari nama kucing tetangga saya. Jadi Renicue ini sebelum dipasarkan itu melalui tes dulu, namanya tes in vivo, itu tes pada hewan kan. Saya tesnya pada bulu kucing. Jadi produknya itu dipakaikan ke kucing selama saya melihat perkembangannya 1 bulan. Dan itu bulunya bukan makin rontok ya, tapi makin bagus, lebat, tebal, gak gampang rontok juga. Kalau Renicue-nya itu terinspirasi dari bahasa Inggris, yaitu unique. Yang artinya unik. Karena ini benar produknya unik.
0: Oke, luar biasa banget ya. Kayak semua dari nama, dari produk itu tuh udah dipikirkan secara matang seperti itu. Oke, menarik nih Tom Pro 2 ya. Ternyata dari tanaman yang sering kita lihat di sekitar bisa menjadi peluang usaha yang bisa terbilang menjanjikan ya. Dan untuk penjualan tadi, apakah itu benar-benar menjanjikan nih untuk Niken sendiri?
1: Menurut saya itu menjanjikan sekali, apalagi saya belum berusia 17 tahun. Saya saat menjalankan ini baru 15 tahun. Saya terinspirasi dari Pak Ardian, karena Pak Ardian adalah wira swasta.
0: Oke, baik Tom Pro 2 ya, kita masih banyak lagi pertanyaan nih untuk Niken. Kita masuki proses produksinya nih. Sebenarnya tadi udah kandungannya udah ya, terus manfaatnya juga udah. Terus bagaimana nih proses mendapat bahan baku resam? Apakah Niken jalan-jalan di pinggir jalan terus dicabut-cabut atau emang punya kebunnya gitu?
1: Oh iya, kebetulan kalau pengambilan resam itu dilakuinnya sama papa saya. Juga kadang dilakuin sama Pak Ardian. Papa saya di sela-sela kerja, karena papa saya itu buruh harian, ya tentu kerjanya misalnya di daerah Air Mawar ini ada resam. Nah diambil, nanti resamnya itu yang daun kecil-kecilnya itu diprintilin. Selain itu juga Renicue ini selain menggunakan tumbuhan resam ya, dia juga menggunakan kulit kakao loh.
0: Kulit kakao, berarti kulit coklat ya, buah coklat gitu.
1: Biasanya itu kan dijadikan limbah, langsung dibuang, yang diambil itu hanya bijinya saja. Cuman, ternyata kandungannya juga sama nih, sama kayak resam. Dia itu dapat menghilangkan bakteri, antiinflamasi juga. Sama ini juga pakai yang namanya tumbuhan ketepeng Cina.
0: Ketepeng Cina, baru denger nih. Itu tumbuhan kayak mana tuh?
1: Itu daunnya itu begini bentuknya dia. Itu biasanya tumbuh di sekitaran perkarangan rumah. Tapi nggak tumbuh di semua tempat.
0: Jadi itu sebagai campuran juga?
1: Iya, sebagai campuran juga.
0: Mungkin bisa deh Niken jelasin sedikit secara ringkas gitu, gimana cara dari awal mula pembuatannya, mungkin misalnya yang digunakan dari daun paku tersebut atau daun apa sih tadi, daun resam, yeah. Apakah daunnya ataukah tangkainya gitu atau bagian apanya gitu?
1: Mungkin kalau hal tersebut saya bisa dibantu dengan Pak Ardian juga, okay, saya boy. Dengan Pak Ardian yang menjelaskan.
0: Iya ya, silakan.
2: Jadi proses pembuatannya ini resam. Mm-hmm. Jadi kita melihat potensi Bangka Belitung memang banyak resam ya.
0: Yeah.
2: Jadi tangkainya dikelola menjadi kopi ya, kerajinan, mm-hmm. tapi kebanyakan daunnya itu dibuang begitu saja. Jadi kami juga selalu sudah melakukan uji juga,
0: yeah.
2: uji dari UBB, kemudian uji dari BPOM dan juga halal LPPOM. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya adalah kami menggunakan sistem infus,
0: ya, okay.
2: infus. Jadi bagaimana resam ini kita blend dengan VCO, kemudian kita endapan selama 3 hari, mm-hmm. kemudian baru kita saring, kemudian kita kelola lagi menjadi endapan lagi dan menghasilkan suatu minyak, yang minyak resam yang memang kandungannya sudah diuji juga di laboratorium kedokteran UBB. Jadi hasilnya juga memiliki flavonoid, ana saponin, tanin, dan memang berhasil untuk penyakit kulit begitu.
0: Oke, okay. mm-hmm. ternyata untuk cara pembuatannya juga sepertinya tidak terlalu rumit.
2: Betul sekali. Yeah. Ya.
0: Oke, okay. jadi memang benar-benar penemunya nih luar biasa banget gitu, bisa kepikiran ya. Oke, Tom Pro 2, kita jeda sejenak ya Tom Pro 2, kita istirahat. So, buat Tom Pro 2, stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: 92,1 Pro 2 Sungai, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy, Kak Niken, dan juga Pak Ardiansyah ya. Pak Ardian.
2: Ya, siap.
1: Oke, masih di obrolan Sore Ceria Belajar Sumba. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi di serum-serumnya ya.
2: Iya, betul sekali. Mm-hmm.
1: Aku mau nanya nih, tadi kan Niken dan juga Pak Ardiansyah, Pak Ardian yeah, bilang orang-orang yang terlibat adalah Pak Ardian sendiri dan ayahnya ya, ayahnya Niken. Atau ada tim lainnya nih dalam pembuatan tersebut?
2: Jadi untuk pembuatan memang kami kolaborasi, jadi guru, orang tua dan juga siswanya sendiri. Jadi tapi pihak sekolah juga, kepala sekolah juga sangat mendukung hal ini. Jadi bagaimana kami juga harus mensupport anak-anak ini harus bisa bertumbuh untuk menjadi seorang entrepreneur dan pemilik usaha. Jadi memang dia jurusan manajemen perkantoran. Mungkin pada semuanya bingung, kok manajemen perkantoran bisa membuat produk ini sih? Saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak ini harus bisa menjadi pemimpin. Dia membuat perkantorannya, bukan bekerja di kantor, tapi harus membuat kantor. Jadi bagaimana dengan produk yang dibuatnya ini, nanti dia akan bermimpi bahwa dia akan menjadi owner pimpinannya, dan dia akan membuat perusahaan sendiri, begitu. Jadi bagaimana kami harus bisa berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Jadi bagaimana orang tua ini support sistemnya. Jadi kalau di rumah, ya bagaimana orang tua harus bisa mendukung anak ini untuk tumbuh. Jadi kalau kami hanya sebatas di lingkungan sekolah, orang tuanya harus bisa di belakang itu, begitu.
1: Dan untuk produksinya ini, apakah ada pabriknya atau di rumah gitu, rumahan?
2: Jadi karena pabriknya ini belum ada kak ya, jadi saya memanfaatkan untuk lahan rumah saya, di belakang rumah saya. Karena keterbatasan juga kakak Niken mungkin ya, rumah Niken juga terbatas karena ruangnya agak sempit. Jadi saya prihatin melihat hal itu, jadi bagaimana saya membantu dia, membantu untuk membantu kegiatan produksi ini, begitu.
1: Jadi di belakang rumah.
2: Di belakang rumah, betul sekali. Tapi sudah standar sih, sudah di LPPOM, sudah semuanya sudah terstandar semuanya untuk produksi ini, karena ini lebih kepada kesehatan. Jadi sanitasi, hygiene-nya terjaga semuanya, begitu.
1: Dan dalam satu kali produksi berapa lama waktu yang dibutuhkan?
2: Kalau produksi itu, kalau misalnya kita menghasilkan resamnya, oil resamnya itu membutuhkan 6 hari. Jadi 3 hari penyaringan dan kemudian 3 harinya lagi kita mendapat murninya. Jadi disaring dengan menggunakan kertas saring, begitu. Jadi memang dia memang hasilnya murni gitu.
1: Dan untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini tuh apa sih, Pak?
2: Kalau tantangannya karena masih siswi ya, karena keterbatasan juga waktu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang jam 7 sampai jam 4 itu sudah pulang, sudah capek. Jadi bagaimana ya, si Niken ini kadang-kadang beberapa usahanya lewat online. Jadi dia hanya menjualnya ini lewat Shopee, TikTok. Bagaimana dia promosinya di sana. Kemudian untuk misalnya online, offline itu dia lebih pada promosinya lewat WA, WA bisnis. Jadi dia menggunakan pemasarannya begitu. Jadi dia bisa akademiknya jalan, non akademiknya jalan. Jadi berharap nantinya sini kan bisa untuk nanti setelah lulus bisa membuka usahanya.
1: Nah sekarang pertanyaannya untuk Niken nih, sebagai pelajar ya, gimana sih cara membagi waktu antara pendidikan dan bisnis ini?
3: Kebetulan kalau cara saya membagi waktu ya, jam 7 sampai jam 4 itu kan pasti sekolah. Tapi di sela-sela jam istirahat, saya sering nawarin teman saya tentang produknya. Kayak ada teman saya namanya Cahaya, dia itu beli lewat saya. Jadi saya promosi ini loh serum. Dia itu awalnya curhat kalau rambutnya itu rontok, terus ketombean juga, lepek. aku saranin deh produk ini. Terus ternyata sebulan dia pakai ya, bener-bener kena, rambutnya makin panjang, ketombenya juga hilang, nggak terlalu lepek juga rambutnya. Terus rambutnya makin tebal sekarang. Jadi dia udah beli sampai 2 kali. Dan ini mau nambah terus sih dia.
4: Aduh, kayaknya cocok buat aku nih. Aku juga rambutnya rontok parah nih. Nanti di belakang layar kita beli ya. Dan untuk Niken, apakah pernah nih rasa kayak pengen nyerah gitu? Aduh, aku capek, aku gak bisa gitu.
3: Waduh, pernah banget. Soalnya selain aku akademik sama wira usaha ini ya, aku juga ikut les Mandarin, sama juga ekskul basket. Jadi pastinya waduh, capek banget nih. Cuman Pak Ardian dan orang tua saya selalu mendukung kayak semangat nih Ken, semangat nih Ken, gak apa-apa capeknya sekarang, cuman nanti pas tua tinggal nikmatin.
4: Iya, bener-bener banget ya. Oke, kayaknya kita bakal bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ada dari siapa ini? Pertanyaannya nih, seberapa penting inovasi dan riset dalam pengembangan produk kesehatan dan kecantikan? Untuk Pak Ardian, pertanyaan dari Shiva.
2: Oke, inovasi ini sangat penting. Jadi untuk menjalankan suatu wira usaha ini sangat penting. Jadi kita jangan sampai plagiarisme. Jadi saat ini kan pengusaha atau usaha ini banyak yang plagiat, sehingga banyak kita lihat di sepanjang jalan banyak yang tutup. Karena kenapa? Karena tidak ada inovasi. Jadi orang buka misalnya usahanya siomay, sebelah juga siomay. Buka teiti, semuanya teiti, sehingga tidak ada daya inovasi. Sebenarnya kita harus membutuhkan inovasi. Bagaimana inovasi ini menjadi daya lenting kita, daya beda kita. Jadi kesini kita punya usaha misalnya Tahiti rasa strawberry, kemudian di sana nanti Tahiti rasa coklat atau apa, dan itu menjadi suatu inovasi. Jadi inovasi sangat penting. Jadi saya didik sama anak-anak juga, bilang sama anak-anak, kalau misalnya pelajaran Pak Ardian itu pelajarannya sangat menakutkan bagi anak-anak. Karena kenapa? Karena yang saya buat pada anak-anak adalah inovasi. Jika anak-anak misalnya tidak ada inovasi dalam produk usahanya, maka saya tolak gitu. Jadi harus ada suatu daya pembeda. Jadi misalnya MPMP-nya harus ada isi apa? Misalnya isinya ayam gitu kan, apa menggunakan daging rendang gitu kan. Jadi ada inovasi. Jadi dia tekniknya fusion gitu kan. Jadi ada suatu inovasi, daya pembeda. Jadi begitu saya sangat berpikir pada anak-anak, ayo inovasi. Jadi saya memang terkenal kalau di SMK 2 Koba, saya kan baru di SMK 1, SMK 2 Koba, memang saya terkenal Bapak Inovasi. Jadi setiap saya masuk, ada di Bapak Inovasi gitu kan. Jadi memang saya setiap masuk itu, anak-anak kelas 10 itu pada takut sama saya. Karena memang saya didik supaya berinovasi. Jadi inovasinya itu sangat penting. Karena kenapa? Karena kita itulah, pengusaha banyak, usaha banyak, tapi tidak ada inovasi maka kita akan mati usahanya. Begitu. Jadi harus ada inovasi.
4: Jadi inovasi itu sepenting itu.
2: Sangat
4: ya
2: penting,
4: Pak.
2: Sangat penting sekali, ya, betul sekali.
4: Itu jawabannya buat Shiva. Happy Rasa, jawabannya tuh cukup detail ya dan menjawab sekali. Dan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Happy. Seberapa penting media sosial dalam perkembangan bisnis RaniQ ini? Mungkin buat Niken?
3: Media sosial itu menurut saya penting sekali ya. Soalnya kalau sekarang cuman nawarnya dari mulut ke mulut itu susah. Apalagi antar daerah gitu kan. Jadi media sosial ini kami sering bikin konten yang menarik. Dari konten yang menarik itu bisa menarik pelanggan. Jadi media sosial itu pokoknya best banget sih buat jualan produk.
4: Dan strategi digital marketing apa yang paling efektif menurut Niken?
3: Kalau menurut saya sendiri itu dari video ya. Karena banyak kan sekarang orang tertarik beli dari video. Kayak misalnya yang plot twist gitu videonya.
4: Oh, kayak di sosial media, konten-konten
3: iya,
4: gitu ya.
3: Iya, kayak konten. Itu juga kalau affiliate juga ngebantu banget.
4: Jadi yang paling dipilih ya oleh Niken ataupun yang paling strategis adalah konten-konten video ya, gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Ardian nih sebagai pembimbing kewirausahaan ya. Nah, Pak, pertama kali melihat Niken nih, apa yang membuat Bapak yakin bahwa dia ini memiliki potensi kewirausahaan?
2: Saya dapat Niken ini karena saya melihat ekonomi anak ini ya. Jadi ayahnya bekerja di pelabuhan. Jadi bagaimana ayahnya itu anak ini gak bisa naik motor sama sekali. Jadi pulang pergi ayahnya selalu yang jemputnya, apanya yang jemputnya. Bagaimana saya melihat bahwa kegigihan seorang orang tua ini untuk anaknya sukses ini sangat tinggi. Jadi ke rumah saya pun anak papanya ini selalu mengantar dia. Jadi bagaimana papanya diskusi banyak tentang si anak ini, anak satu-satunya, anak tunggal. Bagaimana anak papanya ini berharap banyak kepada saya untuk bagaimana si Niken ini nanti kedepannya menjadi orang sukses. Jadi anak-anak yang saya didik adalah anak-anak yang memang ekonominya ke bawah. Jadi bagaimana saya ingin berprinsip bahwa anak-anak ini harus bisa kuliah, harus bisa kuliah lewat prestasinya, jangan tanpa harus membebankan orang tuanya dengan ekonomi. Banyak-banyak anak-anak yang di belakang sana juga sama juga gitu kan, mereka dari ekonomi yang ke bawah, mereka saya didik dan mereka juga saat ini sudah mulai menjadi orang-orang sukses begitu kan.
4: Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ini melihat potensi dari mereka ya, dan melihat juga backgroundnya.
2: Betul sekali.
4: Oke, dan pertanyaan selanjutnya adalah skill kewirausahaan apa yang paling menonjol dari Niken nih?
2: Saya ya kak, dari untuk Niken?
4: Untuk Bapak.
2: Oh iya. Skillnya ini dia public speakingnya bagus. Jadi bagaimana dia menjual produk ini, skillnya untuk public speakingnya dia untuk komunikasinya tertata rapi, sehingga kita untuk menjual produk ini butuh suatu skill public speaking yang utama. Kalau misalnya anak tidak bisa menjual produk, percuma. Banyak produk yang memiliki inovasi tapi dia tidak bisa menjual, ya gak akan laku juga. Jadi inovasi public speaking itu sangat utama. Jadi bagaimana anak Sinikan ini, dia sosial medianya jalan, kemudian dia juga public speakingnya juga bagus. Jadi bagaimana sejalan dengan produk usahanya ini begitu.
4: Oke, jadi skill kewirausahaan yang paling menonjol dari Niken ini adalah public speakingnya.
2: Public speakingnya betul sekali.
4: Luar biasa sekali. Emang sih dari tadi kita dengar dia ngomong sangat tertata ya, berurutan sekali. Gitu. Oke, kita umpro dua, kita rest sebentar ya. Untuk itu masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungiliat, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kamu yang mana?
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.
3: Ratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih semangat ya, masih bersama kita bertiga nih di obrolan sore ceria belajar Sumba ya. Oke, kita masih masih bertanya kepada Pak Ardian ya. Oke, dan pertanyaannya adalah, selama mendampingi Niken, proses perjuangan apa yang mungkin gak banyak diketahui orang gitu?
4: Jadi memang untuk membuat produk yang memang bagus, yang memiliki daya jual yang tinggi, itu gitu butuh riset. Jadi penelitian ini tidak hanya sebatas penelitian satu kali langsung dijual, enggak. Jadi memang prosesnya sangat panjang ya Niken ya. Jadi bagaimana Niken juga harus mencobanya kepada kucing juga, bagaimana hasil dampaknya juga. Jadi setelah itu baru kita melakukan uji kandungan dari produk ini. Jadi produk ini sudah diuji di lab kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bangka Belitung dan memiliki ada 7 poin sangat positif di dalam kandungan ini, flavonoid, steroid, kemudian tanin dan sebagainya. Dan ini memang harus butuh proses yang sangat panjang untuk membuat suatu produk yang memang kualitas dan bermutu dan berdampak juga untuk kesehatan masyarakat begitu kan.
3: Oke. Dan menurut Bapak nih, mengapa penting bagi generasi muda untuk belajar berwirausaha sejak dini?
4: Ya, karena kita lihat ya bahwa saat ini angka pengangguran lulusan SMK sangat tinggi. Jadi angka pengangguran di Provinsi Bangka Belitung ada 32.000 angka lulusan SMK. Jadi bagaimana di Provinsi Bangka Belitung sendiri perusahaan itu terbatas. Ya ada sekitar 30-an. Tetapi perusahaan saat ini hanya mengambil lulusan S1. SMK kadang-kadang hanya dilirik sedikit aja. Tetapi bagaimana saya ini melihat potensi anak-anak SMK ini juga sangat bagus kalau misalnya dididik dengan lewat wirausaha. Jadi lewat wirausaha dia harus berani membuat lapangan pekerjaan. Jadi lewat usaha ini dia menjadi pimpinan. Nah, dengan usaha ini pasti akan mendongkrak perekonomian di Bangka Belitung. Jadi lewat inovasi, lewat wirausaha dari anak yang berani mencoba, berani action untuk berwirausaha, maka dia akan sukses ke depannya. Begitu. Jadi makanya saya melihat potensi-potensi anak-anak SMK ini sebenarnya kalau misalnya digenjot gurunya semangat, maka siswanya juga akan semangat. Tapi misalnya gurunya agak lemah, gitu kan, maka kemajuan enggak akan perubahan. Iya. Jadi bagaimana kita melihat SMK ini harus ada namanya perubahan yang sangat drastis lewat wirausahanya. Karena kalau kita semboyannya bekerja, maka bekerja di mana saat ini? Lapangan pekerjaan sangat susah. S1 juga sudah banyak. Kemudian apalagi SMK. Jadi bagaimana anak-anak SMK, utama yang paling utama adalah wirausaha. Jadi selain bekerja, motonya melanjutkan juga harus berwirausaha. Wirausaha adalah hal yang utama saat ini kalau di Provinsi Bangka Belitung. Begitu.
3: Oke, dan kita akan bacain juga nih pertanyaan dari Raisya ya, pendengar Pro 2. Raisya bertanya nih, bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga kualitas produk? Pertanyaannya untuk Pak Ardian katanya.
4: Oke, jadi bagaimana menjaga kualitas produk itu kita harus bisa melihat pengujiannya. Jadi kita sebelum menjual produk ini kita harus riset pasar dulu. Jadi ada namanya sebelum kita membuat produk kita harus bisa melakukan penelitian sederhana. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Saat ini kalau misalnya masyarakat tidak butuh, dia cuma hanya mencicipi, sudah itu besoknya nggak akan kembali lagi. Jadi kita harus riset pasar apa yang dibutuhkan. Oh, mm-hmm. saat ini yang dibutuhkan karena kita cuacanya panas, kemudian dekat pantai, mm-hmm. Kadang-kadang banyak ketombe, kemudian dermatitis. Yeah, yeah, yeah. Lah bagaimana kita menciptakan suatu produk usaha yang mm-hmm. mengatasi permasalahan itu. Jadi muncullah Reniq ini. Jadi kolaborasi sama si Niken juga, Niken juga melakukan riset juga. Jadi mm-hmm. kami bersama-sama sama papanya juga, kerjasama juga sama pak sekolah juga sama. Jadi bagaimana kita harus namanya riset pasar terlebih utama dulu. Setelah itu baru kita lakukan riset secara klinis, kemudian laboratorium, kita legalitasnya juga dipenuhi, begitu.
3: Oke. Okay. Jadi menurut Bapak kesalahan terbesar nih UMKM saat membangun sebuah brand itu apa?
4: Kesalahan terbesar membangun brand itu ya dia tidak membaca peluang usahanya, jadi peluang pasarnya. Jadi brand itu muncul misalnya brand Reniq. Muncul karena kenapa? Karena misalnya keunikan resam. Resam potensi. Kadang-kadang banyak saat ini pembangunan membuat usaha itu sama. Jadi antara daerah A, daerah B itu sama. Jadi kalau bisa, apa yang menjadi keunikan di Bangka Belitung? Bangka Belitung kekayaannya sangat luar biasa sebenarnya. Ada resam, pelawan, kemudian ada lada, kemudian ada tanaman misalnya kayu putih dan sebagainya. Itu kan bisa peluang sebenarnya untuk dikelola menjadi suatu produk usaha yang memiliki nilai jual khas Bangka Belitung. Misalnya ketakung, kemudian masih banyak lagi lah. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini harus mengenal. Jadi antara ilmu IPA, kemudian ilmu wirausaha, semua ilmu harus sinkron. Jadi interdisiplin ilmu itu harus menyatu membangun suatu usaha. Jadi usaha itu tidak dibangun lewat satu ilmu, tapi harus disiplin ilmu itu menyatu semuanya, matematika, bahasa Indonesia. Kalau misalnya enggak bisa berbahasa Indonesia, maka kemasannya juga akan jelek tata bahasanya gitu.
3: Betul sekali ya. Jadi kesalahan terbesar UMKM saat bangun sebuah brand itu intinya adalah peluang ya,
4: tidak
3: melihat peluang. Oke. Dan apa pentingnya legalitas seperti izin edar dan sertifikasi dalam bisnis produk kecantikan?
4: Ya, masyarakat atau konsumen percaya kepada produk kita apalagi kesehatan adalah izin. Jadi izin halalnya, kalau misalnya hijab spray, hijab ini kan muslimah. Jadi bagaimana orang muslim percaya bahwa itu halal, tidak mengandung alkohol yang tidak halal. Meskipun dia dari Chinese, bagaimana saya membangun bahwa produk apapun, kamu dari agama apapun, kita harus bisa membangun halal. Ya, jadi jangan, pokoknya dalam membuat produk dipisahkan mana alat makanmu dan mana alat produksimu. Jangan sampai disatukan. Kemudian perizinan untuk kandungan dari produk ini sangat penting juga. Dan juga BPOM. BPOM itu sangat penting. Jadi BPOM itu kita melihat iritasinya dari mikrobanya, apakah produk yang kamu buat ini mengandung mikroba atau enggak, berbahaya atau enggak. Jangan kita pasarkan, kita klaim bahwa produk ini mengatasi ketombe, mengatasi dermatitis, tapi sekali dilihat di uji lab dia tidak mengandung apa-apa. Itu kan pembohongan publik. Jadi makanya kita harus pengujian ini, legalitas ini sangat penting. Begitu.
3: Oke. Ternyata sepenting itu ya, tanpa produk legalitas seperti izin edar dan sertifikasi ya dalam sebuah bisnis kecantikan atau bisnis apapun sebenarnya ya.
4: Betul sekali, Kak.
3: Oke. Sekarang kita beranjak ke Niken nih. Siap?
1: Siap.
3: Selalu siap ya. Oke, untuk Niken, produk pertama Reniq apa nih?
1: Nah, jadi produk pertama Reniq itu ada Reniq Trichology Growth Hair Roll On Serum.
3: Oke.
1: Ini produk pertamanya.
3: Terus lanjutannya yang mana nih?
1: Kalau lanjutannya itu serumnya.
3: Serum?
1: Iya, Reniq Serum ini produk keduanya. Terus itu lanjutannya ada pomade hijab spray, ada rempah mandi spa.
3: Terus masih banyak.
4: Banyak produknya ini banyak. Jadi banyak. Turunannya banyak. Jadi sampah limbah dari pengelolaan minyaknya ini dikelola menjadi dupa aromaterapi. Jadi produk turunannya itu banyak. Jadi kami cuma hanya membawa 3. Ada tadi itu lupa turunnya. Jadi ada banyak sekali. Dupa itu juga untuk aromaterapi. Jadi lebih kepada kesehatan. Semuanya sudah halal semuanya. Jadi bagaimana branding semuanya halal gitu kan.
3: Oke. Mungkin bisa buat Niken atau Pak Ardian jelasin produknya satu-satu yang ada di meja gitu.
4: Iya. Mau Niken aja. Ya, silakan.
0: Nah, jadi yang pertama itu ada Trichology and Growth Hair Roll-on Serum. Nah, ini nih kegunaannya ya, bisa mengatasi penyakit eksim ya. Di tangan itu biasanya ada orang yang kena eksim. Eksim itu yang kulitnya ngelupak gitu loh. Nah, bisa banget pakai ini. Juga kalau misalnya pusing ya, bisa pakai ini. Terus aromanya juga aromaterapi banget. Selain itu, tapi yang pentingnya ini bisa menghilangkan psoriasis yang tadi ketombe yang berkerak banget. Psoriasis juga dermatitis, carrion juga kalau ada bintol ya di kulit kepala itu bisa banget pakai ini hilang. Kemerahan juga hilang. Masih banyak lagi ini. Bisa menghilangkan kutu juga. Tapi ini kalau kata aku ya lebih cocok buat traveling karena kemasannya mini. Gampang dibawa kemana-mana juga. Kalau di mobil pusing atau misalnya mual mabuk perjalanan bisa banget sih pakai ini.
3: Minimalis ya.
0: Iya benar. Habis itu yang kedua ini ada Renicue Serum. Nah kalau Renicue Serum ini cocoknya sih pakai sehari-hari ya. Ini cocok banget untuk menebalkan rambut, terus juga mengurangi kerontokan, mengurangi ketombe juga. Ini juga bisa mengatasi peradangan di kulit kepala. Kalau misalnya kulit kepala itu gatal juga, kalau pakai ini hilang. Kalau cara pakainya itu habis mandi, habis nyampo, krimbat, boleh pakai ini, ditetesin, habis itu dipijet.
3: Pijet-pijet ya, habis mandi dipijet.
0: Iya, jadinya enak banget. Terus yang ketiga ini ada Renicue Pomade Hijab Spray. Nah, Renicue Pomade Hijab Spray ini dia sama kayak beda sih, cuman mirip sama kayak salah satu brand besar. Ini nih buat kayak kakak yang berhijab ya, kan kalau pakai hijab itu pengap.
3: Oh iya.
0: Kalau pakai ini dia ada sensasi mentol, ada sensasi dinginnya. Jadi pas pakai ini kakak pakai hijab, jadi enggak pengap lagi, terus juga enggak gerah kan.
3: Ini ya, di spray-spray wangi gitu ya.
0: Ini juga wangi banget, kakak boleh coba.
3: Oke, kita akan coba ya Tompro 2. Ini tuh kayak spray-spray minyak wangi biasanya ya. Oke, kita coba ya. Coba di tangan dulu buat mencium aroma.

berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih bersama kita bertiga ya. Masih semangat nih menjelang penutupan ya, bentar lagi ya. Oke, kita langsung aja nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan selama membangun Renikyu ini?
2: Pencapaian yang menurut saya paling saya banggakan ya, itu bertemu dengan Bapak Hidayat Arsyani, terus menjelaskan produknya secara langsung.
1: Okay.
2: Sama Cece Desi juga ada menjelaskan produknya. Benar-benar disupport sama Bapak Hidayat sama Bu Desi.
1: Okay, jadi pencapaiannya adalah bisa menjelaskan langsung gitu ya kepada Bapak Hidayat Arsyani dan Cece Desi ya. Okay. Nah, target Renikyu 5 tahun ke depan seperti apa?
2: Kalau target Renikyu 5 tahun ke depan itu pastinya membuka lapangan pekerjaan ya di Bangka Belitung. Karena banyak anak muda sekarang itu yang nggak lanjut kuliah, itu bisa banget sih masuk ke Renikyu. Mudah-mudahan juga Renikyu dalam 5 tahun ke depan sudah ada pabrik
1: sendiri.
2: Iya, sudah ada pabrik sendiri.
1: Terus, apakah ada produk baru yang sedang disiapkan gitu, yang akan launching next produk gitu?
2: Wah, ada gak nih Pak Ardian?
1: Ada gak Pak Ardian?
3: Jadi pengembangannya ya tadi itu, jadi pengelolaan dupa tadi itu. Jadi bagaimana limbah dari resam yang tidak dikelola itu jadi menjadi dupa gitu. Itu.
1: Oke, okay, itu ya. Satu ya, jadi satu produk. Ya. Kira-kira kapan nih launchingnya?
3: Mungkin 2 hari lagi lah ya.
1: Oh, 2 hari lagi. Ya. Oh, gak lama lagi dong berarti ya. Nah, apa nih pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis dari nol?
3: Jadi pesan pada anak muda, apa generasi muda, bahwa action lebih utama. Jadi kalau misalnya ada ide, meskipun berjualan, jualannya misalnya goreng pisang, tapi tidak action, percuma saja. Jadi action nomor utama. Kalau misalnya produk kita mengalami kegagalan, itu nggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana nanti dari kegagalan itu, dari masukan konsumen itu akan menjadi produk usaha yang lebih baik. Kayak ini kan, karena kemarin itu baunya kok agak aneh gitu kan. Bagaimana produk ini supaya bisa dinikmati semua orang. Kemudian dikasih sedikit parfum supaya sedikit ya kalangan masyarakat ingin dengan produk. Jadi kritikan itu adalah membangun. Jadi yang penting utama tuh saya bilang sama Niken, ayo Niken action dulu deh. Meskipun nanti kedepannya kamu dicibir orang, mana BP POM-mu, mana halalmu, mana legalitasmu dengan sudah berjualan ini, kita enggak apa-apa. Yang penting kita jalankan dulu. Jadi membangun mental anak-anak ini harus dibangun dulu mentalnya. Jadi memang

0: Nah, kita untuk modalnya ini memang kadang-kadang kita bagi dua ya Nikanya.
1: Iya benar.
0: Nah,
1: Pak.
0: Jadi dari saya juga sama kalau bersama orang tuanya, jadi kita berkolaborasi untuk membangun suatu brand ini, begitu.
1: Oke, pernah nggak sih produk ini dapat komplain pelanggan yang lucu gitu atau gimana?
0: Kalau komplain belum ada ya Nikanya.
2: Kalau komplain belum ada Pak.
0: Oh, berarti... Lebih ke positif.
1: Oke. Okay. Jadi produknya emang sebagus itu ya.
2: Iya
1: benar. Oke. Okay. Nah, menurut Niken dan Pak Ardian nih, apa arti sukses?
0: Kalau kesuksesan bagi saya adalah bagaimana anak-anak ini setelah lulus sekolah dia mendapat suatu pekerjaan yang layak dan bermanfaat di masyarakat. Jadi meskipun dia nantinya mau itu kaya atau enggak, tetapi dia harus punya kaya hati dulu. Ya, kalau finansial bisa dicari, tapi hati harus dibangun sejak dini. Jadi bagaimana anak-anak ini membangun mental wirausahanya, ya, mental kesuksesan itu adalah bagaimana produknya ini bisa berjalan setelah mereka lulus. Jadi anak-anak saya meskipun dia kuliah, mereka tetap menjalankan produknya. Ada misalnya biskuit dari tepung pisang gitu kan. Kemudian ada juga dari tulang ikan. Tapi mereka setelah meskipun dia menjalankan kuliah, kemudian setelah lulus tetap usahanya jalan. Jadi NIB-nya itu atas nama pribadi masing-masing. Jadi bukan pribadi atas nama pribadi saya, tapi pribadi anak-anak. Jadi setelah lulus memang brandnya untuk anak-anak gitu kan. Bukan brand saya. Jadi satu anak itu wajib punya produk usaha yang memang setelah lulus harus menjalankan usaha itu.
1: Oke. Dan kalau menurut Niken, apa itu sukses?
2: Kalau menurut saya sendiri, sukses itu bukan sukses itu berarti uangnya banyak ya. Tapi sukses itu dimana saat kita melakukan hal yang kita senangi, kita mampu melakukan hal apa yang kita inginkan. Itu kalau dari saya.
1: Nah, terakhir nih, bagaimana teman Pro 2 bisa mendapatkan informasi dan membeli produk RenyQ ini?
2: Kalau beli produk RenyQ ini bisa dilihat di IG RenyQ ya, Re.NiQ. Nah, itu juga ada di Facebook, nama akunnya RenyQ juga. TikTok juga ada RenyQ, Shopee juga RenyQ. Terus di TikTok Shop, di TikTok Shop juga ada RenyQ.
1: Oke, jadi itu tadi ya obrolan kita, gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 4.55 waktu Indonesia Barat nih Tom Pro 2. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini Tom Pro 2. Dari ini kan kita belajar nih bahwa peluang usaha bisa hadir dari potensi lokal yang ada di sekitar kita. Tanaman resam yang selama ini mungkin dianggap biasa ternyata mampu diolah menjadi produk yang luar biasa juga, yang bernilai ya. Dan dari Pak Ardian kita belajar nih bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal proses belajar, konsistensi, keberanian mencoba, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita akhiri, Niken, jika teman Pro 2 ingin memesan produk RenyQ ya, atau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi atau mengikuti media sosialnya ya.
2: Bisa juga beli offline dengan saya sendiri atau dengan Pak Ardian juga bisa.
1: Ya, betul. Nah, terima kasih kepada Niken, Natasha ya, Renita dan juga Bapak Ardian Sufandi yang telah hadir dan berbagi inspirasi bersama teman Pro 2. Saya Happy pamit undur diri. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan jangan pernah takut memulai langkah kecil menuju mimpi besar. Sampai jumpa di Sore Ceria Belajar Sumba berikutnya. So, bye-bye. Dadah.
3: Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

9,5 Pro 2 RR Baru Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Raja dan Dana yang bakalan nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya lo bisa ngedengerin gue di RR Digital ataupun di Radio Terrestrial. So keep it tuning on Pro 2 RR Baru Lampung, teman terbaik kamu.

0: Sama Pro 2 2025 masih asik sendiri dari Kunto Aji. Ini tuh aransemen sudah terlalu lama sendiri ya dari Kunto Aji ya. Dan tentunya ini dijadikan musik yang lebih upbeat. Dan juga kita tuh jomblo seneng-seneng aja kok teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, lu ditemenin sama Raja Andeneng nemenin lu sampai jam 7 malam nanti nih. Dan halo teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi leha-leha di rumah mungkin ngedengerin gua gitu ya kan. Terus tuh yang di jalan mau malam mingguan sama gebetan, pacar, dan tentunya circle-circle-nya ya teman Pro 2. Mungkin nonton film atau ngafe dan sebagainya. Dan tentunya gue bakalan nemenin lu sampai jam 7 malam nanti dengan membahas info-info menarik dan juga lagu-lagu yang tentunya bisa lu request ya teman Pro 2. Dan yang pertama nih teman Pro 2, ada informasi tentang Jaehyun NCT yang siap rilis single baru 99 degrees. Wow, panas banget tuh 99 derajat, asik. Terus tuh nih teman Pro 2, ada lagi yaitu Taylor Swift dan Travis Scales yang resmi menikah. Wow, Swifties seneng banget nih ya. Dan terakhir nih teman Pro 2, ada Robert Smith dan Olivia Rodrigo yang singlenya itu tembus Billboard Hot 100 nih teman Pro 2. Wow, menarik-menarik ya teman Pro 2, ini infonya. Dan tentunya semuanya bakalan gua bahas only on Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Ya, hello teman Pro 2 ya. Dan itulah tadi 3 berita yang bakalan gua kasih nih teman Pro 2 untuk nemenin lo di sepanjang sore hari ini. Nah, teman Pro 2, tadi gua udah mention ya, mungkin lo yang lagi di mobil, lagi OTW mau ke mall ataupun ke kafe-kafe yang ada di Bandar Lampung gitu ya, yang ada di daerah Kemiling, yang ada di daerah Antasari, daerah Pahoman, terus tuh juga di daerah Kedaton. Wah, asik-asik tuh. Dan kafe-kafenya bagus-bagus ya. Dan semoga kamu yang sedang menuju kafe dapat spot-spot bagus untuk dikasih ke story kamu. Terus tuh juga spot-spot bagus untuk kamu foto-foto lah ya teman Bro 2. Dan juga jangan lupa buat kamu yang membawa digicam, jangan lupa dicek digicamnya apakah aman gitu. Ataupun juga juga dashcamnya. Dashcam tuh ih sering banget itu cuy, itu bagus-bagus banget lagi ya hasil fotonya. Terus juga nih buat lo yang lagi pengen keluar rumah gitu ya teman Pro 2, halo, selamat beraktivitas di sore hari ini, di malam minggu ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya kalau lo nih yang lagi pengen ngedengerin lagu-lagu baru, udah masuk nih beberapa lagu baru di Pro 2 ya. Salah satunya itu ada Teh Hijau dari Tulus, itu tuh yang top banget tuh, yang ngomongin tentang kalau jomblo itu kita rest aja dulu kali, kita tunggu dulu gitu ya kan, abis itu kita cari lagi gebetannya ya, itulah dia. Nah, ngomongin gebetan baru teman Pro 2, kalaupun nih teman Pro 2 ya, apakah mungkin gitu kalau lo bisa membuka hati lagi dengan seseorang gitu. Kalau gue sih bisa ya membuka hati dengan seseorang, tapi belum tentu sama dengan apa ya, bisa dibilang itu kayak momen-momennya itu pasti gak sama gitu. Nah, tapi gak apa-apa. Dan ketimbang kita gak dapet juga gitu ya kan, gas-gas aja gitu teman Pro 2. Tapi ada gak yang mau sama gue? Kalau lo mau, gak, jangan. Jangan ya, kok menawarkan diri saya ini, mohon maaf ya. And by the way teman Pro 2, kalau lo nih yang lagi pengen ngedengerin lagu-lagu baru, terus ataupun lagu-lagu lama yang lagi top-top juga kayak Adurayu, terus tuh Kahitna yang Titik Nadir, abis itu ada juga lagu-lagu dari Marcel yang semusim sama apalagi tuh ya namanya, semusim, abis itu Firasat. Nah, itu lo bisa banget request ya teman Pro 2 di WhatsApp aja di 081799595 ataupun di Instagram di @prodobdl teman Pro 2, di direct message saja alias di DM aja ya. So, nanti gue tungguin sampai jam 7 malam nanti dengan informasi-informasi yang udah gue kasih nih teman Pro 2 judul-judulnya. So, keep on tuning and this is teman Pro 2 baik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung, and now.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

Yes, Tomam Pro 2, Love Story dari Taylor Swift nih Tomam Pro 2. Dan ini tuh relate banget sebagai lagu orang yang sedang mencari cinta gitu ya. Tapi beda dengan penyanyinya, yaitu Taylor Swift yang udah mendapatkan cintanya gitu ya. Karena apa? Taylor Swift dan juga Travis Scott ini udah resmi menikah nih Tomam Pro 2 dalam upacara yang digelar tertutup di Madison Square Garden atau MSG, New York City di hari Jumat kemarin tanggal 3 Juli malam waktu setempat nih. Dan tentunya di pukul 19.35 waktu New York City ya, atau Sabtu di tanggal 4 Juli pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, itu tuh Taylor Swift dan Travis Scott itu tuh udah mengucapkan janji setia dan resmi dinyatakan sebagai suami istri di hadapan ribuan undangan. Dan juga nih Tomam Pro 2, sebuah billboard di depan MSG yang semula berisi tayangan iklan kini bertuliskan just anti married yang merujuk inisial Taylor dan Travis sendiri, yaitu TNT ini Tomam Pro 2. Dan juga nih menurut sumber kayak yang diberitakan Daily Mail, Tomam Pro 2, Swift memilih cara Cara Delevingne, Sabrina Carpenter, Selena Gomez dan juga Gigi Hadid sebagai bridesmaid-nya. Dan tentunya Tomam Pro 2, keduanya itu menggelar acara pernikahan secara privat ya, yaitu Taylor dan Travis Scott di arena ikonis tersebut dengan minim informasi resmi yang diberikan kepada publik dan mengundang lebih dari 1.000 orang Tomam Pro 2. Dan pasangan berusia 36 tahun itu disebut udah mengikat janji terlebih dahulu di acara privat yang lebih kecil sebelum menggelar acara di MSG. Dan tentunya Tomam Pro 2, Taylor Swift dan Travis Scott pertama kali itu berkenalan ya di musim panas tahun 2023. Dan setelah pemain American Football itu tuh mengeluhkan gagal mendekati Swift saat musisi itu konser The Eras Tour di Kansas City, mereka tuh sempat menjalin hubungan rahasia. Oh, berarti apa tuh bahasanya? Backstreet Tomam Pro 2 selama beberapa bulan sampai kemudian secara terbuka di publik gitu. Dan di September 2023, abis itu mereka kemudian mengumumkan pertunangan di Agustus 2025 lalu. Wow, Tomam Pro 2, happy wedding. Happy wedding buat Taylor Swift dan juga Travis Scott ya Tomam Pro 2. Senang sekali ya, gimana buat kamu yang Swifties udah melihat idolanya menikah dengan orang yang dipilih ya. Dan tentunya nih Tomam Pro 2, kalaupun lu belum bisa memilih pasangan lu, lu mungkin masih bisa memilih pemimpin lu. Asik, nanti ya, masih 2029. Kok tiba-tiba ke situ gitu ya. Anyway, Tomam Pro 2, dan gue bakalan tetap nemenin lo sampai jam 7 malam nanti di Tomam Pro 2 dengan lagu-lagu yang tentunya bisa lo request ya di 081 79 95 95, ataupun di Instagram di direct message aja di @pro2bdl ya Tomam Pro 2. Dan tentunya gue masih membuka sekali gitu ya untuk salam-salam kamu nih Tomam Pro 2 sekaligus requestan tadi. So, keep on tuning on Tomam Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup, Yang.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI di Bandar Lampung untuk ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, keep on tuning, only on Pro 2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan langsung hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa, LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih bersama Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Jaehyun ya, Fit the Ear tadi teman Pro 2 ya. Dan tentunya nih Try Again itu salah satu single yang ngetop tuh di TikTok ya. Dan tentunya nih teman Pro 2, kalau yang vibesnya kayak gitu tuh yang dinyanyiin sama Jaehyun itu biasanya masuk ke AU, itu biasanya jadi backsound AU. Backsound AU ya, kena-kena lagi tuh teman Pro 2 ya. And by the way, kan Jaehyun ini tuh sempat vakum ya kalau enggak salah nih teman Pro 2, dia karena ngejalanin wajib militer ya. Dan ternyata di tanggal 3 Mei 2026 kemarin dia tuh sudah selesai wamilnya. Dan juga nih teman Pro 2, dia bakalan comeback lewat single terbarunya yang bertajuk 99 Degrees. Jadi lagu tersebut itu bakalan dirilis serentak di berbagai platform musik global di tanggal 10 Juli mendatang. Berarti di hari Jumat minggu depan tuh teman Pro 2 ya. Dan juga nih pertama kali ya dikenal, pertama kali nih singlenya ini bakalan dikenalin di fancon solonya yang berjudul Mono nih teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, single 99 Degrees ini tuh dibuka dengan melodi piano yang tenang nantinya, dan juga kemudian berkembang menjadi aransemen band yang megah. Dan tentunya nih di akhir lagu teman Pro 2 bakalan terdengar suara hangat Jaehyun yang menciptakan kesan mendalam sebagai sebuah lagu balada, alias ini lagu cinta guys ya. Dan tentunya nih Jaehyun itu disebut turut berpartisipasi dalam penulisan liriknya dan juga komposing lagu ini. Jadi sebagian emosi pribadinya itu udah terasa kuat di dalam singlenya ini teman Pro 2. Dan tentunya lirik 99 Degrees ini tuh nyampein kalau menemukan cinta yang utuh itu tuh gak selamanya tentang kesempurnaan gitu loh. Jadi cinta itu tuh hadirnya itu karena tidak sempurna pun ada gitu. Jadi bagaimana cinta yang utuh itu ketemu di tengah ketidaksempurnaan, itulah ceritanya teman Pro 2. Dan juga situasi tersebut itu diibaratkan dengan suhu 99 derajat, hanya terpaut 1 derajat dari titik didih 100 derajat. Dan juga nih teman Pro 2, Jaehyun itu sebelumnya kan nunjukin apa ya, bisa dibilang aliran musikalnya itu lewat album solo perdana G-nya, yaitu lagu-lagu yang kayak Unconditional, Horizon, dan juga Forever Only nih ya teman Pro 2. Dan juga lewat 99 Degrees nih teman Pro 2, dia bakalan memperluas identitas musiknya dengan warna vokalnya yang khas. Dan juga nih menjelang perilisan lagu 99 Degrees nih teman Pro 2, Jaehyun itu lagi disibukkan dengan tour fancon solo yang bertajuk Jaehyun Fancon Tour Mono. Nah nih teman Pro 2, kalau yang kemarin itu yang gue lihat di berita itu adalah yang ada di Jakarta ya, di tanggal 20 Juni kemarin. Terus tuh dia bakalan fancon lagi di Taipei di tanggal 4-5 Juli. Oke teman Pro 2, itulah dia ya. Ini adalah suatu kabar mengembirakan nih teman Pro 2 buat kamu yang ngefans sama Jaehyun. Terus tuh juga ngefans sama alunan musiknya Jaehyun gitu ya kan. Terus tuh juga nih kalau lu yang mendengarkan Jaehyun gitu ya kan, ini pasti sangat membahagiakan tentunya teman Pro 2. Dan juga gue masih penasaran ya, gimana 99 Degrees ini apa ya, bisa dibilang bagaimana permainan musik yang ada di 99 Degrees ini dan juga liriknya gitu teman Pro 2. Kita tungguin aja ya sampai tanggal 10 nanti. Dan tentunya gue masih nemenin lo di Sore Ceria Special Weekend di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

You're still listening 92.5 Pro 2 FM, Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Do It dari Stray Kids nih. Dan ini salah satu lagu dari teman Pro 2 yang sudah request lewat WhatsApp ya, dari 08 3156 35 sekian. Katanya dia lagi pengen ngedengerin lagu dari Stray Kids yang judulnya Do It. Oke, udah di play lah ya. Kita udah play tadi nih. Semoga kamu dengerin ya. Dan tentunya nih gue bakalan ngebacain requestan-requestan terbaru buat lu nih teman Pro 2 yang udah ngirimin requestan-requestan dari WhatsApp dan juga Instagram. Yang pertama itu dari WhatsApp dari 08526894 sekian. Halo kak, gue Alex, pengen ngedengerin dong lagu dari Ardito Pramono yang Superstar. Oke, gue bakal gue puterin ya teman Pro 2. Dan tentunya ada lagi nih dari Instagram yang bilang dari @jainhir, katanya dia pengen ngedengerin lagu terbarunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Oh, yang ini gak sih?

Nah, lu tidak bisa membuka hati ya, sedang tidak bisa membuka hati ya Tawam Roy 2 ya, karena sudah hopeless dengan dengan urusan-urusan dunia percintaan ini. Enggak apa-apa gitu ya Tawam Roy 2. Yang penting mah asoy aja kayak ya santai aja gitu loh, dan tentunya sambil minum teh hijau nih kalau kata Tulus mah ya Tawam Pro 2. Oke deh, itu dia request kan kamu nih Tawam Pro 2 yang udah gua bacain ya Tawam Pro 2, dan lo masih bisa request sama gua tentunya di Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

9,5 Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Where is my husband dari Rai, jadi lagu terakhir dari Raja Andan untuk kamu di sore ceria special weekend ini, teman Pro 2. Dan waktunya Raja Andan pamit dari pendengaran kamu. Dan sebelumnya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin Raja ya, teman Pro 2. Dan tentunya mohon maaf kalau ada salah kata ya, sama perilaku Raja yang kurang berkenan. Dan terakhir dari Raja, let's see about share and special willingness only with Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Dan tentunya saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 2 RRI Sungai Liat untuk ngedengerin music live chat. So keep listening only on Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani teman Pro 2 dalam program Music Live Chat Belajar Sumba. Selama 1 jam ke depan bersama Happy dan Anya, kita akan ngobrol santai, seru dan pastinya penuh inspirasi bersama musisi lokal yang keren abis.
2: Spesial malam hari ini teman Pro 2, kita akan ngobrol santai bareng seorang rapper asal Bangka Belitung ya, Happy ya, yang sudah cukup dikenal di kalangan pecinta musik lokal. Dan tentunya Anya juga ingin mengingatkan kalau program ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Tapi Happy, sebelum kita mulai, Anya pengen nyapa nih teman-teman kita yang sedang mendengarkan juga ya, Happy ya. Ada di RRI Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM, terus di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, teman Pro 2.
1: Oke.
2: Nah mungkin Happy langsung aja kita sapa narasumber kita di malam hari.
1: Iya benar.
2: Siapa benar, ya kira-kira narasumber kita? Halo Bang, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Boleh Bang mungkin perkenalkan dirinya nih Bang.
3: Oke, mungkin biar kelihatan rapper ya. Big N O to the E N G, last name Pahlepi, Big Noeng is right here homie.
2: Kayaknya biar lebih gampang aku panggilnya Bang Big boleh ya?
3: Nice, boleh, boleh, boleh.
1: Bang Beng.
2: Nah mungkin bisa nih Bang diceritain gimana nih kira-kira perjalanan awal karirnya di dunia musik nih Bang?
3: Waduh, cukup ini ya, cukup panjang kayaknya.
2: Gak apa-apa.
3: Mungkin karena di sini kita persingkat. Ini mulai dari awal banget atau gimana?
2: Iya, dari awal banget.
3: Mungkin dari awalnya saya nge-produce lagu di Pangkal Pinang waktu itu.
2: Oke.
3: Akhirnya kita buat judulnya Pangkal Pinang Bangka, enggak taunya iseng-iseng rupanya banyak yang suka. Dan akhirnya ada dulu radio apa? Swasta yang putar. Banyak yang dengar, akhirnya kita ikut apa? Pangkal Pinang Got Talent waktu itu. Kami manggung dan di situ banyak yang lihat dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang ngundang dan dari situlah makin apa namanya sering bikin lagu kayak gitu.
2: Itu awalnya di tahun berapa tuh Bang?
3: Kalau nggak salah di tahun 2014.
1: Oke, udah lama banget.
2: Ya tadi kita juga sempat ngobrol ya Pia, karena katanya abang ini aslinya orang Lombok ya.
1: Iya, orang Lombok.
2: Di Pangkal Pinang itu di tahun 2014
1: juga ya. Berarti iya, bertepatan dengan mulainya abang
2: terjun di dunia musik ya.
3: Betul ya.
2: Oke, okay. Nah terus Bang, di pertama kali nih mendukung abang di perjalanan musik itu siapa sih Bang?
3: Waktu itu ada kawan saya rapper juga, namanya Yudi Mike. Kebetulan di lagu yang saya bilang tadi yang iseng-iseng itu ada featuring sama dia juga. Dan akhirnya kita sering manggung bareng sama dia.
2: Okay.
3: Shout out untuk Yudi Mike.
2: Terus Bang, ceritain dong awal mulanya abang bisa tertarik menjadi seorang rapper.
3: Nah, kalau ini mungkin apa ya? Mungkin berangkat dari rasa insecure ya.
1: Waduh.
3: Ini insecure adalah problem yang sering dirasakan.
2: Kenapa
3: oleh
2: alasannya?
3: Anak-anak Gen Z ya, insecure. Ya waktu itu termasuk orang yang enggak terlalu pede kayak gitu.
2: Okay.
3: Dan akhirnya pada suatu waktu lihat di MTV kayak gitu kan, ada orang, mohon maaf nih, kulit hitam untuk bisa terkenal dan bisa ini banyak yang apa nah yang suka kayak gitu. Akhirnya mulai ngulik-ngulik dari situ dan memutuskan untuk coba deh untuk ikut-ikut nge-rap kayak gitu. Dan akhirnya muncul percaya dirinya di situ.
2: Terus Bang, yang bikin abang menekuni dunia rap itu?
3: Kalau untuk yang bikin menekuni dunia rap mungkin karena suka aja ya sama rap, suka sama kalau rumah besarnya rap itu kan namanya hip hop.
2: Oh iya, hip hop.
3: Jadi semua yang berkaitan dengan hip hop saya suka kayak gitu dan akhirnya itu yang membuat tetap bersemangat kayak gitu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin Happy,
1: aku mau nanya nih.
3: Gimana tuh?
2: Bertanya-tanya ya.
3: Boleh.
1: Bang Bing pernah manggung di mana aja nih Dan panggung yang paling besarnya di mana?
3: Oke, panggung paling besar mungkin waktu di Jogja mungkin kali ya. Waktu itu karena emang di situ diundang pertemuan musisi-musisi Lombok yang emang dibuatin acara di Jogja kayak gitu. From Lombok to Jogja waktu itu tanjuknya. Dan akhirnya manggung di situ dan itu kayaknya yang paling berkesan kayak gitu. Selain itu mungkin ada juga di Jakarta kan, di Jakarta beberapa kali di Cilandak Town Square, terus di Tangerang. Dan selebihnya mungkin di Lombok juga pernah diundang, itu benar-benar apa ya, yang undangnya itu emang desa saya kayak gitu. Saya lahir di sana, saya besar di sana, setelah kebetulan ada satu lagu saya bahasa Lombok itu meledak di sana. Dan mungkin ini salah satu masalah untuk musisi juga dibajak. Tapi mungkin sisi positifnya banyak yang tahu sama Big Noeng dari lagu bajakan itu. Nah, akhirnya nama besar terus diundang ke kampung halaman kayak gitu.
2: Boleh enggak diselipin mungkin selirik aja, Bang? Satu lirik dari lagu.
3: Iya. Oke, okay. Yang mana nih? Yang mana nih?
2: Yang tadi bahasa Lombok.
3: Oh, yang bahasa Lombok.
2: Biar kita juga penasaran ya. Bahasa Lombok tuh kayak gimana sih tuh Pro 2?
3: Oke, mungkin saya ambil bagian hook-nya ya karena rap-nya udah cukup lama dan udah agak lupa.
2: Oke,
3: jadi kita
2: lain
3: ya. Oke. Saya kangen Lombok, sila angkat tima. Ia tahu tak ara, langan dengan toa. Oke, kayak gitu.
2: Artinya
3: biar tahu ya. Siapa yang kangen sama Lombok, silakan tangannya di atas.
2: Wow.
3: Di situlah tempat kita ada dan dibesarkan sama orang tua.
2: Oke. Ada nggak sih yang udah pernah main ke Lombok atau wishlistnya nanti pengen liburan ke Lombok? Kayaknya aku salah satunya deh. Atau ada saudaranya orang Lombok? Temanku tuh juga ada loh, Bang, asli Lombok juga.
3: Oh,
2: di
3: gitu.
2: Sini.
3: Iya, menetap
2: di sini. Oke, kita lanjut nih, Bang.
3: Ya, gimana?
2: Tantangan terbesar Abang pada saat baru memulai karir itu apa sih, Bang?
3: Tantangan terbesar mungkin pas awal-awal ya, studio kali ya.
2: Oke.
3: Okay. Studio di sini waktu itu emang agak susah nyari tempat rekaman di mana. Kemudian waktu itu juga terkendala sama budget, ya. Dan akhirnya kita seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya ketemu juga, oh di sini adalah studio tempat rekaman kayak gitu.
2: Oke. Okay.
3: Dan dari situlah mulai. Untuk sekarang sih kendalanya nggak ada, cuma mungkin lebih masalahnya pada diri sendiri aja.
2: Berarti selain melawan insecure tadi, mungkin tantangannya karena studio ya awal-awal.
3: Betul, ya, ya.
2: Oke. Okay. Pernah enggak sih, Bang, ngerasa pengen nyerah gitu?
3: Pernah, pasti ya, pasti. Beberapa kali merasa pengen nyerah dan kemarin juga sempat vakum kan.
2: Gimana lama vakumnya? Iya, berapa lama tuh vakum? Berapa lama?
3: Vakumnya itu dari 2019 kalau enggak salah.
2: Sampai tahun?
3: Sampai tahun 2000 baru tahun ini kemarin yang ngeluarin yang Jangan Chat ya.
2: Oh, itu berarti yang baru ini keluar lirisnya setelah vakum.
3: Betul.
2: Berarti udah lama banget ya teman Pro 2 ya. Itu gimana tuh, Bang, menghadapinya, cara Abang bangkit dari
1: vakum tersebut?
2: Iya,
1: ya.
2: Vakum itu.
3: Iya. Gak tahu juga ya, mungkin karena ya sudahlah, ayolah balik lagi apa namanya buat lagu, buat karya kayak gitu kan. Dan pengen berkarya lagi dan ya akhirnya kita buat lagunya dan lagu yang lebih apa ya, lebih mudah diterima lah, dengan lirik-lirik yang lebih apa namanya, lebih sederhana kayak gitu.
1: Oke, okay. Kan Abang ini seorang rapper ya.
3: Betul.
1: Apakah Abang punya tim atau Abang hanya solo gitu?
3: Kalau dari dulu emang kalau orang bilang tuh kayak orang penjual sate, kita yang nusuk, kita yang ngipas, kita yang
2: Berarti emang sendiri dari awal ya, Bang, ya?
3: Betul, ya.
1: Garap sendiri dari musik, instrumen, segala macam.
3: Nah, kalau instrumennya, kalau inilah bedanya mungkin ya, rapper sama, gak tahu kalau di bagian musisi lain, kalau kita biasanya kan ada yang disebut dengan produser. Paling kita biasa minta di, si produser yang buatin musiknya. Tapi ada juga yang rapper emang dasarnya emang jago juga bikin musiknya gitu. Kalau saya emang nggak bisa kayak gitu. Makanya kemarin disuruh buat gitar, saya nggak bisa yang gitar.
2: Nah, terus Bang, gimana nih perkembangan diri Abang dari rapper pemula sampai sekarang nih, Bang?
3: Perkembangan kalau saya rasa sih udah lumayan lah ya. Yang tadinya mungkin kalau dilihat dari segi pendengar, yang awalnya mungkin beberapa yang dengar, akhirnya banyak yang tahu, banyak yang kenal, dan menurut saya itu udah lumayan lah kayak gitu ya. Terus dari segi lagu, mungkin yang tadinya lagu kita baru 1-2, sekarang kalau mungkin kalau dijumlahin mungkin ada sekitar 23-an.
2: Wow, banyak banget ya. gitu Mampre 2. Kayaknya juga kalau di Sungai Lab juga pasti banyak ya yang pecinta musik Big Noeng nih. Iya, angkat suaranya.
3: Salam.
2: Iya.
1: Mungkin kita penasaran gak sih lagu single terbarunya nih?
2: Iya.
1: Tadi Jangan Chat ya. Gimana kalau kita dengerin sama-sama?
2: Boleh. Mungkin teman Pradua kita akan dengerin dulu ya.
1: Iya, sembari break ya.
2: Lagu spesial dari Big Noeng ada apa Bang judul lagunya Bang?
1: Jangan Chat.
3: Jangan Chat.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba.
0: Dan tentunya kita masih bersama Bang Big atau Bang Big Noeng ya Bang. Nah tadi itu kita udah sama-sama nih Tom Pro 2 ngedengerin lagu ya yang baru aja rilis di tahun 2026 ya Bang ya.
2: Betul.
0: Yang berjudul Jangan Chat.
1: Wow, keren banget Tom Pro 2, durasi 5 menit tuh rasanya pengen joget-joget
0: ya, ya pengen diulang-ulang gitu.
1: Nah mungkin bisa diceritain nih Bang, awal mulanya bisa kebikin lagu Jangan Chat.
0: Jangan Chat.
2: Oke, mungkin waktu itu karena pengen coba buat lagu yang lebih apa, yang lebih ringan kayak gitu. Biasanya kan lagunya agak-agak berat, lagu Big Noeng tuh pengen buat yang lagu yang lebih ringan, kekinian dan juga bisa diterima untuk pendengar saat ini mungkin ya. Cuma karena saya lihat itu untuk para pendengar sekarang udah beda ininya, udah beda pendengar kayak gitu. Yang umur-umuran saya waktu itu udah pada ini kan. Dan akhirnya sekarang kan kita ketemu penggemar baru dan kita coba pelajari industri musik sekarang lagi sukanya kayak apa kayak gitu. Terutama juga orang sekarang kan gak harus di klub, orang-orang party ya. Aku lihat sekarang KP-KP juga orang pada party kayak gitu. Makanya di instrumennya itu emang dimasukin beberapa part yang emang enak buat dibuat party dan joget kayak gitu.
1: Nah untuk lagu Jangan Chat ini kan rilisnya di tahun ini ya. Bulan berapa tuh Bang?
2: Bulan itu bertepatan waktu bulan puasa kemarin, bulan apa ya?
1: Bulan Maret gak sih?
0: Februari. Aku lupa. Februari. Untuk penulisan lagunya berapa lama Bang?
2: Untuk penulisan lagu nih gak terlalu cepat lah ya. Mungkin karena liriknya juga lirik-lirik yang gak terlalu susah lah kayak gitu ya. Menceritakan tentang orang selingkuh ya udah kayak
1: Tapi kalau lagunya ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi atau enggak nih Bang?
2: Kalau dari pengalaman pribadi sih enggak ya. Cuma karena lagi nyari apa sih yang pengen kita bahas yang anak-anak muda zaman sekarang
1: yang itu suka, gitu
2: relate kayak gitu. Kalau lagu cinta-cinta kasmaran kayaknya udah biasa ya, sudah bikin versi yang selingkuh lah kayak gitu.
1: Ayo siapa nih kira-kira yang pernah diselingkuhin atau pernah dua?
2: Ya makanya tuh mungkin salah satu ini juga sebenarnya niatnya lagu ini walaupun orang lagi sakit hati kayak gitu habis diselingkuhin tetap bisa joget kayak gitu dengan lagu
1: pokoknya
2: yang seperti ini.
1: Dibawa happy aja ya Bang.
2: Betul
1: ya.
2: Itu dia.
1: Tapi kalau menurut Abang lebih sulit bikin beat atau membuat lirik sih Bang?
2: Lebih sulit bikin beat kalau saya.
0: Biar enak didengar gitu ya.
1: Tapi Abang tuh pernah gak sih kayak ngalamin writer's block gitu? Terus gimana sih cara Abang
2: bahasa-bahasa Gen Z nih, saya gak tau
1: Dia tuh kayak misalkan Abang lagi nulis lirik. Betul. Terus tiba-tiba kayak
0: ngeblank
1: gitu.
2: Oh sering banget.
1: Sering banget. Apa tuh yang Abang lakuin?
2: Paling kita ambil jarak dulu. Jangan diteruskan. Ya biarin dulu, diemin lah beberapa hari kayak gitu kan. Sambil cari referensi, nanti akhirnya bakal adalah inspirasi-inspirasi yang masuk, akhirnya kita lanjut.
1: Gitu. Kalau menurut Abang, lagu yang paling emosional ada gak sih?
2: Dari mana dulu nih?
1: Mungkin dari lagu-lagu yang pernah Abang denger gitu.
2: Genrenya
1: kira-kira apa sih yang bikin emosional sih?
2: Yang
1: gitu?
2: Bikin emosional apa ya? Banyak sih. Salah satu ya? Siapa ya?
0: Kalau semua enggak cukup.
2: Mungkin dari Tupac ya, Dear Mama ya. Lagu untuk
1: Dear
2: ibunya.
1: Kayaknya aku belum pernah dengar sih. Itu lagu penyanyinya maksudnya di tahun-tahun berapa tuh Bang?
2: Itu di tahun sebelum dia meninggal, mungkin 95 ya.
1: Kita belum lahir ya.
0: Belum.
2: Iya.
1: Oke, mungkin bisa nih Bang dideskripsikan karakteristik musik Abang.
2: Karena kita nih kayak Optimus Prime ya, senantiasa bertransformasi gitu. Jadi
1: film favorit aku tuh.
2: Jadi tiap tahun, tiap masa kita selalu berubah-ubah ya. Kalau awal-awal dulu saya lebih ke arah mau gangster kayak gitu. Jadi lirik-lirik yang emang berat, terus lirik-lirik kayak semi-semi cacian kayak itu, terus flexing-flexing kayak gitu, gaya-gayaan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih soft kayak gitu.
1: Pokoknya mengikuti zaman ya Bang.
2: Menyesuaikan diri.
1: Kalau membedakan Abang dari rapper lain, kira-kira apa nih Bang?
2: Apa ya? Paling kalau untuk sekarang nih mungkin lebih ini ya, lebih ke arah ceria kayak gitu ya. Rapper yang ceria kayak gitu.
1: Oke, okay, tapi abang pernah nggak sih kayak bereksperimen di genre lain kayak gitu, bang?
2: Bereksperimen di genre lain belum pernah. Walaupun misal ada kayak kemarin mungkin ada sentuhan Melayu, tapi tetap masih saya masih tetap nge-rap kayak gitu. Walaupun lagu Melayu kayak bahasa tadi bahasa Sasak juga masih tetap nge-rap. Okay. Walaupun instrumen-instrumen ini ya, instrumen-instrumen daerah kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai nyanyi sih belum, kalau sampai nyanyi, kalau saya nyanyi itu belum. Gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang gimana sih abang menemukan identitas dalam bermusik gitu?
2: Menemukan identitas kalau itu mungkin saya kira rata-rata sih ATM ya.
1: ATM?
2: Iya, amati tiru modifikasi. Mungkin ada yang mungkin ada yang kita lihat misal kita suka sama seorang rapper, biasanya kiblatnya si luar kayak gitu kan. Oh, ini cocok nih buat personaku kayak gitu.
1: Misalnya
2: mungkin
1: Eminem gitu.
2: Ya, misalnya Eminem kita ngikutin mungkin gayanya si Eminem paling dirubah dikit-dikit lah kayak gitu.
1: Okay.
2: Untuk menimbulkan ciri khas tadi. Biasanya rapper emang ada khas-khas khusus kayak gitu.
1: Oke, okay. Terus abang pernah enggak sih atau sering gitu bereksperimen dengan genre lain selain rap?
2: Mungkin kayak tadi mungkin ke genre kayak ini yang lebih-lebih ke dangdut kan tadi yang apa namanya yang lagu Jangan Chance ya. Terus sempat juga kemarin yang ke arah kolaborasi sama band-band kayak band ke arah rock kayak gitu pernah juga sama band-band pop Melayu juga pernah. Jadi adalah beberapa kali bereksperimen kayak gitu. Sebenarnya nggak tertutup di apa namanya nggak ngelok harus hip hop banget nggak kayak gitu.
1: Okay.
2: Selalu terbuka untuk bereksperimen.
1: Terus apa sih pesan yang pengen selalu ada dalam karya abang nih?
2: Pesan kalau dari garis besar dari lagu-lagu yang pernah saya buat tuh jadi orang kuat lah kayak gitu. Okay. Jangan sampai lembek, jangan sampai apa namanya jatuh.
1: Ingat ya gitu. Teman Pradua pesannya. Jangan sampai jatuh, jangan lembek.
2: Benar-benar.
1: Kalau menurut abang, apa sih ciri rapper yang berkualitas?
2: Kalau ini agak berat ya.
1: Kalau lihat kayak gitu.
2: Untuk berkualitas nih tergantung dilihat dari segi mananya dulu ya. Kalau mungkin dari untuk sekedar pendengar awam mungkin bisa dilihat dari berapa banyak yang mereka pendengarnya mungkin ya untuk segi awam, tapi untuk yang lebih ke arah yang hip hop head kayak gitu mungkin lebih ke arah lyricalnya kayak gitu. Karena emang kalau di dunia hip hop yang benar-benar nge-hip hop atau rap yang benar-benar rap biasanya dilihat dari kualitas liriknya. Tapi masalahnya ketika kualitas lirik bagus dan keren biasanya orang-orang pendengar awam itu nggak ngerti itu. Yang menjadi apa namanya jadi masalah kayak gitu, trouble. Mereka jadi agak kurang suka karena emang mereka nggak ngerti. Tapi kalau di kalangan yang benar-benar suka rap, suka hip hop, itu keren banget. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan abang ngelihat nih di perkembangan hip hop di Indonesia saat ini, kira-kira gimana nih bang?
2: Wah,
1: perkembangannya
2: ngeri banget, sangat pesat dan luar biasa. Dan mungkin karena ini ya efek dari digital ya. Dan kalau dulu misalnya kalau di apa namanya di luar misalnya lagi ngetren ini paling di sini harus nunggu 5 atau 7 tahun baru bisa kan. Kalau sekarang enggak, misal setahun apa 2 tahun udah di ini udah dikembangin di Indonesia kayak gitu. Makanya sekarang rapper-rapper di Indonesia itu benar-benar banyak banget jenisnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di Jogja mereka lebih ke arah-arah old school kayak gitu. Itu yang lebih kayak tahun 2000-an dan 90. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke arah-arah ini ya, lebih ke arah-arah yang modern kayak gitu. Mungkin bisa lihat mereka yang dari anti normal kayak Tengsi, Nakila kayak gitu.
1: Garam dan madu. Apa sih bang yang bikin budaya hip hop itu begitu menarik bang?
2: Untuk sekarang mungkin kalau aku lihat kenapa dia berkembang pesat di Indo, fashion.
1: Oke. Okay.
2: Style. Rata-rata anak-anak Gen Z saya lihat sekarang itu style hip hop street.
1: Tapi gimana tuh bang cara menjaga supaya budaya hip hop ini tuh tetap positif?
2: Mungkin balik lagi ke diri sendiri lah ya. Kita bisa apa namanya harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk lah kayak gitu.
1: Harapan Abang ada nggak sih untuk komunitas K-pop Indonesia?
0: Indonesia gitu.
2: Komunitas ya?
1: Iya.
2: Ya mungkin untuk komunitas hip hop Indonesia mungkin kita bisa saring apa rangkul kayak gitu dan bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar dari yang saat ini. Mm-hmm. Karena saat ini kita lihat udah sangat bagus di Indonesia untuk hip hopnya.
1: Kalau sekarang nih ada nggak sih yang nyamperin Abang kayak pengen belajar rapper gitu Bang? Tanggapan Abang gimana tuh Bang? Kalau ngeliat generasi sekarang tentang rapper?
2: Ya kalau sekarang masih tetap banyak lah yang ini ya nge-DM minta diajarkan segala macam dan saya emang terbuka untuk hal-hal yang seperti itu ya. Dari dulu juga waktu di sini banyak yang nyamperin kayak gitu kan, minta diajar, kita ajar, kita bimbing kayak gitu kan. Kita mereka bebas menentukan mau ke arah rapnya seperti apa. Kita bimbing sampai bahkan dengan nge-produce lagu kayak gitu hingga menghasilkan lagu dan bisa memasukkannya ke kayak DSP seperti Spotify, Apple dan sebagainya.
1: Oke, berarti memang banyak ya Bang ya yang berminat sebagai rapper gitu.
2: Iya, di termasuk di Pangkal Pinang sekarang masih tetap hidup dan banyak anak-anak baru, komunitas-komunitas baru dan mereka sekarang udah mulai jago-jago bikin apa namanya event-event sendiri dan saya pribadi sangat menyukai itu.
1: Dan pastinya sangat bangga ya.
2: Sangat
1: Bang,
2: bangga ya.
1: Terus seberapa penting nih Bang komunitas bagi perkembangan seorang rapper?
2: Kayaknya sangat penting ya, karena di situ kita bisa bertukar pikiran, ya saling sharing, terus sharing pengetahuan, cara nge-produce lagu, sangat penting lah.
1: Kalau harus ada. Kalau misalkan ada anak muda yang emang baru banget pengen masuk ke dunia hip hop, apa nih kira-kira yang perlu mereka lakuin?
2: Paling kalau emang dia niatnya pengen jadi rapper ya mungkin belajar kali ya, belajar gimana sih ngebuat lagu kayak gitu. Mungkin kalau biasanya, kalau saya pribadi itu lebih ke arah gimana penulisan lirik kayak gitu. Dan akhirnya ke step selanjutnya sampai bisa melahirkan sebuah lagu.
1: Oke, baik. Dilanjut Happy, kira-kira pengen tanya apa lagi nih Happy? Yo. Kita akan kulik-kulik banget
2: soalnya. Hajar.
0: Aku bakal ngomongin soal kolaborasi.
2: Oke, siap. Gimana
0: nah,
2: nih?
0: Nah, jadi Bang Bik dengan siapa nih? Abang paling ingin nih berkolaborasi gitu.
2: Berkolaborasi ya mungkin sama ini ya. Sama Tuan 13 mungkin ya.
0: Tuan 13.
2: Iya, do rapper di ini di Jakarta, Jakarta Barat.
0: Oke. Udah pernah kontak atau belum?
2: Sering. Cuma emang belum menyampaikan ke dia pribadi untuk kolab sih belum kayak gitu.
0: Oke. Terus apa sih syarat memilih partner kolaborasi bagi Abang?
2: Syaratnya lebih ngerasa apa ya, lebih ke arah-arah pribadi sih, ngerasa oh part gua tuh ada di dia kayak gitu.
1: Oke. Tapi sebelumnya emang udah pernah kolaborasi belum Bang?
2: Sama siapa? Oh, dulu sama Ekoso.
1: Itu di tahun berapa?
2: Ekoso 2016.
1: Oh, 2016. Nah, lama ya. Itu manggung bareng atau kayak gimana?
2: Buat lagu bareng.
1: Oke.
2: Ngomong tahu Ekoso enggak?
1: Enggak.
0: Kita kurang kalau rapper itu.
2: Tor monitor ketua?
1: Tahu. Iya, itu pernah juga konser sini kalau nggak salah.
2: Ya. Kemarin terakhir ya di ini kan.
1: Kalau aku termonitor, kita pasti joget-joget gitu.
2: Nah dulu sempat kolaborasi sama dia, habis itu juga kami buat acara dan manggung bareng di Taman Sari Pangkal Pinang.
1: Di tahun 2016 juga.
2: Tahun 2016 dan itu gila, banyak banget yang nonton.
0: Wow. Umur kita berapa itu?
1: Aku masih SD pi.
0: Iya sama.
1: Terus tantangannya nih pada saat kolaborasi ada nggak sih Bang?
2: Tantangan di kolaborasi, kalau saya pribadi biasanya teman, kalau saya mau ngajak orang kolaborasi biasanya saya lihat dia tuh orangnya istilahnya levelnya yang lebih tinggi lah. Mungkin lebih ke arah menyesuaikan diri lah, gimana biar terlihat selevel lah kayak gitu ketika menghasilkan sebuah lagu.
1: Bagaimana tuh cara menyatukannya kalau misalkan beda pendapat atau beda ide kayak gitu Bang?
2: Gimana ya, mungkin kita cari jalan tengah. Ya jalan tengah atau apa namanya, brainstorming lah.
0: Oke, jadi Abang lebih seneng solo atau kolaborasi nih?
2: Dua-duanya suka, cuma suka. lebih suka solo sih. Kalau solo ini saya ngerasa lebih bebas berekspresi kayak gitu. Kalau kolaborasi kadang, apalagi yang misal kita yang ngikut kolaborasi itu biasanya kita harus ngikut apa yang lagi mereka buat kayak gitu.
1: Kalau kolaborasi impian abang ada nggak sih? Kayak apa nih kira-kira?
2: Kolaborasi mungkin bikin satu lagu lah yang bareng-bareng sama anak-anak hip hop Bangka ya.
1: Oh, wow, semoga terrealisasikan Bang ya.
2: Amin.
1: Dalam waktu cepat ini ya, Ki ya. Kemudian nih Bang, apakah kolaborasi itu menurut Abang penting nih untuk perkembangan karir kedepannya?
2: Yeah. Wah, kalau sekarang harus kolaborasi ya.
1: Iya.
2: Penting banget karena kita juga bisa menyatukan pendengar kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya bisa dilihat sekarang Instagram juga ada fitur kolaborasi kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi follower yang ini sama follower itu bisa nyatu sama
1: dia
2: kayak
1: jadi
2: gitu.
1: Jadi biar lebih tahu ya,
2: lebih
1: banyak
2: tahu,
1: orang
2: ya.
1: Gak tahu,
2: betul.
1: Jadi tahu kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Itu, ya.
1: Nah, terus Pi tadi tuh aku juga sempet kepo karena Bang Bik tadi juga udah ceritain ya, katanya pengalaman manggung yang paling berkesan itu ada di Jogja, terus di Jakarta ya Bang ya, terus di kampung halaman juga di Lombok sama Pangkal Pinang. Nah, yang paling abang suka pada saat abang tampil live music itu kayak apa Bang?
2: Yang paling suka itu waktu di Lombok. Saya punya lagu tuh judulnya Surat Jokama.
1: Surat Jokama itu artinya apa?
2: Surat untuk ayah.
1: Oh, Jok Ama itu surat untuk ayah.
2: Iya, surat untuk ayah.
1: Surat untuk mama, Pi.
2: Nah, waktu itu Pirgon belum mengeluarkan surat untuk Starla ya. Saya duluan surat Jok Ama. Nah, waktu itu saya manggung di kampung halaman saya. Terus itu semua lampu mati, saya minta penonton nyalain lampu.
1: Nyalain flash ya.
2: Flash,
1: ya.
2: Wow. Flash. Dan kita nyanyiin lagu Surat Jok Ama bareng-bareng. Dan itu
1: paling
2: luar biasa. Cuma salahnya ayah saya nggak nonton kayak gitu.
1: Oke, terus Bang, pernah nggak sih Abang ngerasa gugup ketika mau tampil? Terus gimana cara Abang mengatasinya Bang?
2: Oke, kalau mau gugup setiap mau tampil selalu ya. Selalu, termasuk sekarang.
1: Sekarang kayaknya ternyata ya. Iya, berarti kita sama-sama gugup.
2: Pasti itu. Karena ada yang bilang kalau enggak gugup berarti yang salah. Ada yang salah gitu. Jadi emang kalau gugup itu bagus berarti. Udah benar biasanya kalau udah gugup. Terus cara mengatasi, ya udahlah, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan, let it go, let it flow kayak gitu.
1: Dan pernah enggak sih Abang mengalami kejadian lucu gitu saat manggung?
2: Kejadian lucu saat manggung ya.
1: Coba diinget-inget. Apakah Abang terjatuh, terjengkang? Kan kita nggak tahu. Itu kayaknya di luar skrip deh, Bi.
2: Belum pernah sih ya, belum pernah. Kalau yang lucu-lucu belum pernah. Tapi kalau yang memorable kayak tadi itulah ya.
1: Berkesan
2: yang tadi kayak gitu. Terus atau enggak, ini waktu di Pangkal Pinang tuh kadang ada anak-anak kecil yang apal lagu kita itu.
1: Senang
2: banget rasanya. Agak terkesima sih kok anak kecil bisa apa lagu kita kayak gitu.
1: Mana rapper lagi. Keren. Terus, banget nih. Gimana Bang? Abang menjaga energi selama tampil?
2: Kan ayo, bagus itu pertanyaannya.
1: Kayaknya mood swing ya.
2: Iya. Karena rap ini tampilnya tuh kan harus benar-benar energik ya.
1: Iya, benar.
2: Terus harus jaga napas segala macam. Biasanya sebelum manggung tuh 2-4 hari sebelum manggung biasa dibiasain buat jogging. Buat jaga napas doang sih. Biar nanti di atas panggung itu gak terlalu capek dan gak terlalu terengah-engah kayak gitu.
1: Kalau Abang lebih suka festival besar atau festival kecil?
2: Festival besar apa festival kecil? Dua-duanya suka.
1: Suka dua-duanya. Kalau lagi capek mungkin ke yang kecil ya.
2: Karena pada dasarnya saya suka tampil kayak gitu.
1: Tapi pernah gak sih Bang di Sungai Liat tampilnya kemarin?
2: Di Sungai Liat pernah.
1: Di mana tuh?
2: Dulu waktu itu di Airway. Di Pasar Higienis namanya dulu. Enggak tahu sekarang
1: apa namanya. Iya, Pasar Higienis. Tahun berapa itu, Bang?
2: Waduh, 2018 atau 2017 ya.
1: Udah lama banget. Berarti setelah kolaborasi bareng Eco Show ya.
2: Iya, di Sungai Liat cukup sering lah ya. Ada mungkin 4-5 kali.
1: Tapi untuk baru-baru ini belum ya, Bang ya?
2: Baru-baru ini belum. Karena mungkin vakum tadi ya.
1: Karena 2019, baru dari 2019 sampai 2026 berarti berapa tahun tuh Pi?
2: Iya.
1: 7 tahun.
3: Oh my god.
1: Lama banget ya.
2: Makanya masih ada yang kenal aja itu udah syukur-syukur.
1: Ya aja banyak yang DM nih, "Woi, Big Noeng deh," katanya gitu. Terus nih Bang, gimana cara Abang ngebangun chemistry dengan penonton?
2: Saya selalu menyapa mereka pertama ya. Terus saya biasanya melemparkan kata-kata yang bersambut kayak gitu. Misalnya saya bilang, kalau saya bilang misal manggung di Pangkal Pinang kayak gitu, Pangkal Pinang, oh kayak gitu kan, kita suruh dia bilang, woi. Jadi kalau kita bilang Pangkal Pinang langsung mereka ini kan,
1: ngejawab.
2: Nah dari situlah kita bangun.
1: Okay.
2: Karena kalau kita nggak kayak gitu, nanti pas di tengah lagu biasanya mereka jaim. Jadi kita harus buat mereka nyaman dan akhirnya mereka terbawa sama suasana. Ketika manggung nanti kalau kita minta sesuatu sama mereka, mereka tuh langsung ini connect kayak gitu.
1: Nah terus juga nih teman Pradua, di era sekarang nih Pia, semuanya tuh udah serba digital, serba canggih ya. Kalau menurut Bang Big, seberapa penting nih media sosial bagi seorang rapper?
2: Wah sangat penting, penting sekali ya. Sosial media ini disitulah sarana kita untuk promosi lagu. Jadi sekarang kan tanpa media sosial kayaknya agak lama nyampainya kayak gitu. Jadi sosial media emang alat yang ampuh untuk promosi kayak gitu.

0: satu Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital dengan tampilan RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba. Waktu kita masih di 12 menit terakhir nih ya, bersama Bang Big Noeng Nepi. Nah tadi tuh aku udah nanya ke Bang Big ya, katanya media sosial tuh penting banget ya Bang ya, bagi seorang rapper.

0: gimana ya, mungkin tetap membuat diri terinspirasi kayak gitu. Tetap lihat kawan-kawan, tetap lihat hasil karya-karya terbaru dari kawan-kawan, dan itu bisa ngebangkitkan rasa untuk ini. Tetap untuk konsisten bikin karya kayak gitu.
1: Terus cara Abang ngejaga hubungan dengan para penggemar di media sosial itu kayak gimana, Bang?
0: Cara menjaganya paling kalau ada yang komen kita balas kayak gitu ya, biar mereka juga merasa dihargai. Terus kalau ada yang DM masih sama juga kita balas. Kadang juga ada yang suka-suka minta ucapan selamat ulang tahun ya, kita buatkan kayak gitu. Kayak gitulah.
1: Tapi pernah enggak sih penggemar tuh kayak ngajak, "Ayo dong Bang, kita ketemu di mana?" gitu.
2: Meet and greet lah.
0: Kalau sampai meet and greet belum ada sih ya. Tapi kalau yang sering-sering nge-DM, "Bang, bisa ketemu enggak?" Oh, boleh kayak gitu. Kalau emang lagi
1: kosong
0: sempat gitu ya, lagi kosong dan kebetulan lagi di luar, ya sudah bisa kesini kayak gitu. Tidak terlalu tertutup lah kayak gitu.
1: Terus Bang, apa sih kegiatan yang Abang lakukan nih selain di luar musik, Bang, kalau boleh tahu?
0: Di luar musik paling kerja lah ya. Karena di hip hop ini belum terlalu inilah ya, belum bisa terlalu untuk bisa makan. Jadi kita harus punya side hustle lainnya.
1: Benar. Terus siapa nih kira-kira sosok yang paling menginspirasi sampai Abang di titik sekarang?
0: Yang menginspirasi yang mungkin ini tadi ya, Tupac tadi ya, yang saya ceritakan yang lagu di rumah mama kayak gitu.
1: Terus Bang, prinsip hidup yang selalu Abang pegang sampai sekarang?
0: Jatuh bangkit lagi.
1: Wow.
0: Selalu itu, selalu.
1: Jatuh bangkit lagi, jangan lembek, jangan putus asa ya Bang.
0: Betul,
1: ya.
0: Kita harus kuat.
1: Terus Bang, artis sukses menurut Abang kayak gimana?
0: Artis sukses, jadi apa ya, sukses itu kalau saya udah bisa bikin lagu baru.
1: Kira-kira di tahun ini ada gak kepengen rilis lagu atau emang sudah ada ancang-ancangnya nih Bang?
0: Sudah ancang-ancang juga, sudah beberapa juga mau bikin ulang yang lebih dengan instrumen yang lebih fresh untuk lagu-lagu yang lama kayak gitu, biar apa, terasa bisa lebih di ini terima lah kayak untuk pendengar sekarang.
1: Bocorannya kalau di tahun ini bulan berapa nih Bang kira-kira rilisnya?
0: Kalau untuk bulan rilis belum ketemu, tapi untuk musiknya udah ada, kami lagi dalam tahap mau ngebahas apa nih liriknya. Gitu.
1: Oke, berarti ditunggu aja nih teman Pra 2 penggemar Pink Noeng ya. Oke deh Pi, karena ini masih di berapa menit terakhir ya Pi ya. Aku pengen tanya santai dan seru nih. Kita akan main game ringan bareng Bang Pink Noeng ya. Kalau misalkan Bang Pink enggak jadi rapper, Abang pengen jadi apa kira-kira?
0: Petani.
1: Petani. Alasannya apa tuh Bang?
0: Mungkin lebih tenang aja ya. Berhadapan dengan warna-warna hijau,
2: slow living,
0: betul ya, ya. Kayaknya kalau nggak kayak gitu, kayak berasa kejar-kejaran.
1: Terus Bang, 3 lagu yang wajib ada di playlist Abang.
0: 3 lagu untuk saat ini atau kapan nih?
1: Untuk saat ini.
0: Saat ini saya sering lagu dengar lagunya siapa namanya tuh, Toton Karibo. Lupa judulnya, cuma karena sering
1: Toton Karibo.
2: Liriknya gimana nih Bang?
1: Kayaknya aku tahu deh, Bi, aku sering
0: jauh
1: denger.
0: Jauh merantau.
1: Kan gak asing kan liriknya, Pi.
2: Apa ya judulnya ya? Aduh,
0: jadi kepikiran. Lupa juga lah ini judulnya.
2: Ambon ya?
0: Iya, Ambon. Ambon ya, manis kalau gak salah ya.
2: Iya kan?
0: Iya.
1: Terus
0: ini itu.
2: Kan itu baru satu.
0: Oh, baru satu.
2: Duanya?
0: Yang kedua.
1: Oh iya.
0: Yang keduanya itu
1: 3 ya?
0: Kurang riset judulnya.
1: Oh, kurang riset.
0: Itu yang nyanyi kolaborasi Bass Boy sama Wichi Go Sauti. Terus yang terakhir nih mungkin ini apa namanya, lagunya Ego So juga. Supaya apa so kayak gitu judulnya.
1: Supaya apa so.
0: Supaya apa so.
1: Kayaknya belum dengar ya.
0: Boleh tuh. Kalau suka Toton Karibo harusnya suka yang supaya apa so tadi.
1: Nanti kita dengar habis ini ya Pi ya. Terus Bang, siapa rapper yang paling ingin diajak battle dalam waktu dekat ini?
0: Battle, waduh. Karena saya bukan tipe rapper yang battle, mungkin enggak ada lah kayak gitu.
1: Enggak ada kayaknya ya.
0: Diajak battle ya.
1: Oke, terus kalau bisa menggambarkan diri Abang dengan 3 kata, apa aja nih kira-kira Bang?
0: Tangguh.
1: Okay.
0: Terus tiga ya?
1: Iya, tiga.
2: Kuat kali. Kuat udah gampang.
1: Enggak gampang putus asa kali Bang ya.
0: Tangguh, terus apa namanya, agak serius kali ya.
2: Oke, serius ya. Tangguh, serius.
0: Terus apa lagi? Jujur.
1: Jujur. Wow. Terus kebiasaan unik nih yang jarang banget diketahuin sama penggemar.

0: Noeng, apa nih kira-kira?
1: Sebenarnya saya hobi ngelucu sebenarnya. Walaupun serius. Bercanda sih lebih tepatnya, okay. Lebih
0: bercanda. Oke. Okay.
1: Tapi biasanya lebih lihat-lihat orang kayak gitu. Hmm. Bukan yang setiap orang di bercanda.
0: Iya, lihat orangnya bisa diajak bercanda kok enggak ya, Bang, ya. Terus pernah enggak sih pada saat Abang tampil di panggung tiba-tiba ngeblank lupa lirik kayak gitu?
1: Sering.
0: Wah, apa tuh kira-kira yang Abang lakuin ketika lupa lirik?
1: Nah, ini gitu fun ya. Fact-nya ya. Mm-mm. Kalau rapper tuh dia selalu punya yang namanya shouter.
0: Ya. Apa tuh shouter?
1: Dia itu ikut nge-rap tapi di samping kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada tempat saya ngeblank, biasanya langsung disambut sama mereka.
0: Oh, begitu.
1: Dan ya, saya kalau manggung biasanya shouternya ada dua.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Pi, kita lanjut. Mimpi terbesar yang belum tercapai apa nih, Bang, kira-kira?
1: Mimpi terbesar yang belum tercapai mungkin membahagiakan orang tua ya.
0: Itu, mimpi terbesarnya. Yeah. Kayaknya semua anak ya, Pi, ya.
2: Betul sekali.
0: Dan mungkin terakhir nih, Bang, pertanyaannya, pesan untuk para pendengar yang pengen ngejar mimpi di dunia musik, apa nih kira-kira?
1: Oh ya, untuk pendengar yang pengen mengejar mimpi di dunia musik, tetap percaya bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tetap percaya ya. Terus tiap pagi harus tetap di apa namanya langsung diafirmasi,
0: iya.
1: Dan saya yakin akan sampai.
0: Oke, okay, deh. Jadi untuk teman-teman nih yang punya niatan masuk ya atau terjun ke dunia musik, ingat pesan Bang Big nih, teman Pray 2. Aduh, okay. Happy gak kerasa banget ya udah di udah di penghujung waktu ini kita happy.
2: Betul,
0: tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Anya juga pengen ngucapin nih terutama untuk Bang Big Noeng yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini.
1: Banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pro 2 yang sudah mengundang.
0: Sama-sama.
2: Terus malam ini juga kita belajar nih bahwa perjalanan bermusik bukan hanya soal bakat ya, tapi juga soal kerja keras, keberanian, dan konsistensi untuk terus berkembang.
0: Oke, okay. Nah terus juga Anya juga pengen menyapa tentunya teman-teman di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yeah, ya. Terus juga di 105,1 FM di Pro 2 RRI Bengkulu, kemudian di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Sungai.
2: Iya, betul sekali.
0: Dan untuk itu, Bang Bi, kita akan pamit undur diri nih dari MLC Belajar Sumba pada malam hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: ilmu tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Limits ini ya, temu berdua ya.
1: Yes.
2: Dan tentunya malam minggu ini kita gak akan bahas yang basic-basic ya.
0: Betul.
2: Jadi di Motoning di mana?
0: Di Zero Limits.
2: Feel the beat, chase the night. Yo, what's up?
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Halo.
1: Yeay, teman Pro 2. Gimana kabar kalian setelah satu minggu menjalani gejolak dunia ini?
0: Ya, sudah weekend. Terus kemakan macet ya teman Pro 2 ya. Apalagi beneran gajah tadi. Wah. Kalian kejebak gak sih?
1: Asli, sekarang Bandar Lampung udah kayak Dubai loh.
0: Rame-nya
1: jalannya.
2: Malam minggu pertama di bulan Juli udah kayak
0: asik. Waduh. Malam minggu di bulan Juli lagi banyak-banyak duitnya ya.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener. Amin ya Allah.
0: Bagi Daru ini kan
1: pertengahan tahun. Jangan gua terus lah.
2: Cita-cita. Dan malam minggu biasanya kalau di Pep Studio warnanya udah oranye ke merah.
0: Merah. Kalau merah itu udah parah banget sih kalau kata
1: gua. Di mana-mana
2: udah enggak bisa gerak.
1: Bener, di mana-mana udah jadi titik kemacetan karena apa?
0: Karena
1: banyak yang night ride gak karuan ini. Pasti salah satunya.
2: Tapi yang gue amati selama di Bandar Lampung tuh ya, sebenarnya hari Sabtu tuh akan selalu padat. Dimulai dari jam 2-3 sore itu udah mulai padat.
1: Kenapa?
0: Itu masih siang.
1: Menurut analisa lo kenapa? Masih
2: siang. Ya, karena memang kebanyakan orang mungkin gak cuma keluar di malam doang
1: gitu. Oh,
2: jadi ada dua sih. Ada yang keluar di siang nih, siang udah padat. Tapi malam tambah padat.
0: Biasanya keluar siang itu keluarga sama orang tuanya.
2: Oh iya, weekend.
0: Anak beradiknya. Yang lagi mudik kan sekarang kan lagi zaman liburan ya. Yeah.
1: Lagi liburan anak sekolah kan.
0: Liburan gak sih? Iya, liburan sekolah, liburan kampus. Kalian ada rencana mau liburan gitu lah.
2: Udah liburan. Gue tiap hari liburan.
5: Masih enjoy banget.
0: Kalau lo ini gimana?
5: Kalau gue sih, karena gue masih kuliah nih ya, masih sibuk sama tugas gue, jadi gue
0: walaupun masih udah libur kayak gini lu masih sibuk sama tugas lo.
5: Iya, gue belum libur.
1: Gak apa-apa kan, bisa ngulang gak sih?
5: Oh iya,
0: waduh, jangan diajarin
1: dong. Jangan ya.
0: Tapi bukan ide menarik sih.
2: Ya, selagi ada waktu kenapa tidak dimanfaatkan?
1: Waduh. Iya, benar. Kalau bisa 14 semester kenapa harus 7?
5: Wah. Kita
2: maksimal mungkin gitu.
1: Benar-benar.
0: Pengalaman pribadi kan.
5: Benar dong, investasi ke kampus.
1: Yes, ngomongin soal malam minggu ya.
0: Iya.
1: Kan banyak banget orang kegiatan yang tadi, ada yang liburan, ada yang sama keluarga, ada yang sama teman, ada yang nongkrong. Nah, gua pribadi ini malam ini siaran sama kalian.
0: Iya. Jadi kita siap menemani teman Pro 2 yang lagi kejebak macet di Bundaran Gajah.
1: Iya. Bener.
0: Ya kan di depan Al Bakri itu ya kan. Terus di mana lagi?
2: Di depan MBK.
5: Wah,
2: iya bener banget.
5: Parah itu.
2: Depan URIP juga bener.
1: Ini kayak laporan lalu lintas ya kita ya. Pagi ini kayak sepada.
0: Kayaknya udah hatem banget ya kita ya.
2: Karena yang gue senangnya adalah setiap gue siaran malam minggu ataupun gue berkegiatan di malam minggu gitu ya. Gue gak takut pulang malam karena masih rame.
5: Oh iya.
1: Sekarang kan kita anaknya pulang malam banget.
0: Benar.
2: Gue anak malam boy.
0: Alias.
1: Tapi biasanya kegiatan apa yang biasa lo lakuin Tit selain kita siaran ini di luar ini nih?
2: Nah, gue tuh kalau misalnya gue habis capek banget seharian gitu ya ngapain? Tapi gue nggak mau langsung istirahat. Kayak gue biasalah ya, Gen Z kan pasti selalu overwhelmed,
0: relax.
2: Gitu ya. Biasanya gue kan kalau jalan normalnya tuh dari Pahoman ke Raja Basa tuh lurus aja ya. Aja biasanya.
5: Belok.
2: Biasanya gue di apa namanya, di Tugu Adipura di depan Abdul Muluk itu gue balik, muter balik ke arah Antasari.
1: Sampai Kalianda.
2: Sampai Antasari, terus nanti beloknya ke arah Bypass. Masuk lagi ke flyover Pekor.
0: Iya. Kira lu tembus langsung kemiling gitu. Enggak ya.
1: Ini adalah salah satu contoh orang yang ngabisin minyak bumi, Tit. Itu adalah satu alasannya kenapa minyak kita akhirnya naik. Karena lu ngabisin di jalan, tau gak?
2: Hey, itu gunanya gue bekerja.
0: Berarti lo kayak gitu ya. Tapi kalau di pom bensin misalnya nih, yang ngisi bensin, lo bete gak sih kalau ngeliat antriannya panjang banget?
1: Oh, nah, gue bete banget.
2: Menurut gue sekarang isi bensin itu nggak bisa dibarengin sama occasion lain. Kayak misalnya lu mau pergi kemana mampir isi bensin itu lu nggak bisa karena akan selalu mengganggu waktu lu berjalan.
1: Benar, menguras waktu yang nggak penting waktu. Ya.
2: Makanya gue kalau ngisi bensin, gue selalu menetapkan occasion sendiri untuk ngisi bensin.
1: Oh.
2: Jadi gitu nih, misalnya gue pergi jam 2 siang, oh berarti occasion gue untuk isi bensin jam 10 pagi.
0: Kalau gue sih tim malam ya kalau ngisi bensin ya.
1: Biasanya lebih sepi tim malam.
0: Nggak, mau rame sekalipun. Gak apa-apa malam.
1: Ya, penting malam gitu.
2: Biar apa? Karena gak malas. Karena gak malas.
0: Mau bener. Ngantri berapa motor, berapa mobil kek. Enjoy aja main handphone ya kan. Ya, gitu
2: tapi,
0: sih.
2: Tapi bener gak sih kadang angin malam minggu itu beda dari angin malam-malam lain?
5: Asli, kenapa? Bener. Gue setuju.
2: Itu kayak insting aja loh, kayak perasaan aja. Makanya gue selalu suka naikkan malam minggu di bentuk gue sendirian.
5: Waduh.
1: Mungkin sambil. Karena... Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi karena di hari malam minggu, hari Sabtu malam minggu itu adalah titik akhir di mana perjuangan lu selama seminggu, ya kan, numpuk semua nih di dalam satu hari itu, ya udah jadi kayak nafas tuh lega aja gitu. Kalau besoknya gak kerja lagi,
0: dia lagi curhat ya.
1: Gak lagi curhat
0: apa gimana
2: deh? Ya maupun curhat atau enggak gitu ya. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrolin soal jalan-jalan malam ini. JJM.
1: Serunya jalan-jalan malam. Khususnya malam minggu.
0: Ya jadi buat kamu teman Pradua yang lagi cepat kejebak macet, dengerin kita di 92,5 FM. Kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu EDM ya. Malam minggu ini atau mau cerita pengalaman naik ride kamu sejauh mana sih ya?
2: Atau lu mau request Daru nyanyi juga boleh.
0: Boleh.
1: Cuma ini sangat disarankan sama Prodo kalau ada balita sama ibu-ibu menyusui ya. Sebaiknya jangan kalau mau gue nyanyi ya sama Prodo.
0: Bisa langsung request kamu langsung ke WhatsApp kita di 0817 9925 925 atau di mana Aina?
5: Atau di Instagram kita @prodo_bdl.
1: Kita tunggu sampai jam.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ngobrol dua masih barengan sama Muhammad Arizki. Ada Aina Aliadi, Suwandaru Kartiko dan juga Tita Prinastiti.
1: Absen.
0: Iya, absen. Hadir semua kan?
2: Hadir.
0: Ya, jadi kita bakalan
2: apa? Nemenin malam hari kamu nih kan malming nih. Buat kamu yang lagi macet-macetan, tanya-tanya lagi yang keliling-keliling, entah tahu kemana arahnya ini.
3: Atau
2: kan
3: yang lagi goler-goleran nih.
1: yang lagi mulet, yang lagi
3: leha-leha. Betul.
0: Jadi kita berempat masih teman kamu di Zero Limit, Feel the Beat,
3: Chase the Night. Right now.
0: Yes, balik lagi barengan sama kita berempat ya. Mau diabsen lagi enggak? Enggak usah.
1: Tumat.
0: Hadir semua kan tapi kan?
1: Semua.
0: Masih ngomongin hiruk-pirok di perjalanan Tomo Perdua di kota Bandar Lampung tercinta ini.
1: Yep.
3: Tentu ya. Di Open Tap sih ya, Zero Limit Tomo Perdua.
0: Saya mau nanya, kamu Tomo Perdua sudah sampai mana kemacetannya? Atau masih standby?
3: Oke, tadi yang jalannya di Lampu Merah Pahoman kayaknya baru sampai di Makam Pahlawan deh.
2: Waduh.
1: Kan habis kejebak di lampu merah bawah flyover, kejebak di lampu merah di dekat
3: Adipura.
1: Berhenti di Adipura.
3: Berhenti dulu beli jagung rebus udah.
1: Gua tim kacang sih.
3: Oh iya.
1: Tim kacang rebus.
0: Kalau gua sih tim apa ya?
1: Apa?
0: Tim nasi goreng deh. Kalau
2: kalau gua tim wedang jahe. Angin. Masuk angin.
1: Ya ketara lo umurnya lah.
2: Aduh.
0: Tapi teman berdua, Rizky mau nanya buat kamu teman berdua yang lagi naik ride malam hari ini, kamu sama siapa sih? Ya kan? Atau kamu bareng keluarga atau lagi bucin-bucinnya
3: atau sama dosen gitu kan, bimbingan.
1: Atau sama bos.
3: Ngawal bos ya kan. Bos Q.
1: Atau sama diri sendiri juga.
3: Yeah. Oh, bisa. Kalau
0: sendiri main-main lah kesini. Beliin makan.
3: Boleh. Kirimin aja juga boleh.
1: Kalau nggak salah di aplikasinya tuh namanya RRI Bandar Lampung gitu.
3: Oh,
1: ya.
3: Iya, benar.
0: Terus kan naik pengen kebab aja.
3: Skuteng juga boleh.
0: Tapi gue mau nanya ke kita kalian bertiga nih ya. Kalian kalau naik ride biasanya kemana dan ngapain sih kalian naik ride gitu?
3: Kalau gue dulu ya. Kalau gue pribadi, gue adalah orang yang salah satu orang yang suka motoran. Gak tau kenapa.
1: Karena naik mobil tua di jalan.
2: Oh iya, macet.
3: Udah tua tambah tua gue. Tambah jompo gue kalau.
0: Iya.
3: Karena gak tau kenapa, Tit. Bener kata lo kalau malam minggu ya khususnya. Tapi kalau gue pribadi, semua malam itu, angin malam tuh mungkin gak baik kata orang ya. Dalam tanda kutip gak baik. Buat kesehatan tubuh gitu. Cuma gue pribadi kalau gue lagi naik motor, gue tuh ngerasa ketenangan yang gak bisa gue dapetin selain gue naik motor gitu. Yeah. Ngerti gak lo?
1: Biasa quarter life crisis.
3: Ya kan, naik motor sendiri.
0: Maklum.
3: Naik motor sendirian, denger musik, dengerin kita tentunya ya kan, Pro 2 FM. Abis itu gue podcast sendirian. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang Tuhan berikan ke gua malam ini,
0: kenikmatan lah.
3: Sumpah enggak bohong gua.
0: Tapi lu relate enggak?
1: Tapi gua relate. Tapi gua bukan podcast dengan diri sendiri ya, tapi gua kadang kayak mengulang adegan yang menurut gua harusnya seperti itu.
2: Oh iya.
1: Harusnya gua tadi ngomong ini nih.
3: Atau kayak
1: gua kan kebetulan lagi ada di fase butterfly era ya.
0: Ganti-ganti.
3: Wah, anak Honda era nih kayaknya.
1: Tapi juga Gen Z. Jadi di fase butterfly era ini gue kadang mendengarkan lagu-lagu romantis gitu ya. Yeah. Terus sambil kayak ngebayangin kalau misalnya, misalnya dia nanti ngomong ini ke gue.
2: Sedikit hayal-hayalan gitu lah ya.
1: Makanya gue gak mau perjalanan pulang yang lurus gitu aja.
0: Contohnya dari mana ya?
1: Dari mana?
0: Lama. Nah, pokoknya lurusan ke arah Kedaton. Lurusan aja. Harus ada belok-belokan dulu ya.
1: Dan gue gak akan menggunakan maps. Karena itu juga cara gue untuk menghafal jalan Bandar Lampung inilah. Karena setiap sudut kotanya udah diisi sama dia.
2: Masuk.
3: Kayaknya lu salah program deh.
0: Kayaknya besok malam aja sih kalau kata.
1: Oh,
0: kalau gue sih biasanya ya gue nggak harus malam minggu, gue tuh selalu naik red sih. Mau itu sendiri mau sama cewek gue selalu naik red.
1: Oh gitu.
0: Karena gue hobi jalan-jalan. Gue timnya kalau lebih suka kalau malam motoran daripada mobil lain.
3: Iya benar.
1: Soalnya kalau kata cowok gue
0: sih. Asik. Kata cowok
1: Tita. Kata cowok Tita tuh. Kenapa cowok suka naik ride? Karena menaikkan adrenalin dan dopamin.
3: Tapi jadi, jangan dalam tanda kutip lu jangan ikut balap liar di pokor ya. Itu sangat tidak diperbolehkan teman bro.
1: Ya, mungkin itu salah satu faktor kenapa lo ini ya, kenapa lo akhirnya suka ini ya, suka naik ride gitu.
0: Ya dan gue juga biasanya apa ya kayak di sendirian misalnya lagi bawa motor malam-malam. Kalian relate gak sih nyanyi-nyanyi sendiri, jerit-jerit sendiri sampai diliatin orang? Gitu loh.
3: Kalau gue mungkin pernah ya di posisi itu. Bahkan bukan cuma malam-malam, karena gue orangnya adalah
0: orangnya
3: musik banget ya. Hidup itu hampa kalau nggak ada musik. Bahkan gue kemana-mana selalu bawa AirPods gue.
0: Gitu. Jadi harus tunjukin gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi
3: berangkat pagi tuh dengar musik sambil nyanyi gitu. Kadang betul. Orang ngeliatin gue.
0: Iya betul. Apalagi kalau gitu. Misalnya nih AirPod kita habis baterainya. Kalau nggak ada suara, nggak ada baterai, bad mood gak sih?
3: Iya.
0: Gue kadang ngantuk. Ngapain ya kan? Benar-benar.
3: Gue juga kadang sampai ngeplay musik di handphone gue.
0: Gitu ya. Taruh aja saking di
3: saking itu. Kalau akhirnya gimana lu?
0: Bagus sih seru.
2: Belum. Kalau gue sih.
3: Lu kan anaknya ojol banget nih.
0: Iya, dan outfitnya ya.
2: Gue suka naik ride emang. Cuman tapi gue tuh kan orang nih punya ini ya, punya pasangan nih. Kalian pada punya pasangan. Kalau gue kan enggak nih. Jadi gue suka kalau ngelihat orang boncengan. Gue ngerasa ngebut aja sendiri. Gue
0: nggak panas, panas.
2: Enggak nggak panas. Gue merasa kayak pasti cowoknya bilang gue keren nih. Gue keren nih.
3: Iya. Manifestasi ya.
2: Pede aja dulu ya kan.
1: Kadang-kadang emang NPD itu perlu.
3: Iya, benar.
1: Tapi ya menurut gue nggak ada salahnya juga sih jalan-jalan JJM ini tuh apa namanya sendiri.
3: Bener, nggak ada salahnya.
1: Menciptakan panggung untuk diri sendiri.
3: Yes.
1: Lagu apa yang harus lo dengerin pas night ride?
3: Gua ya. Satu. Gua satu lagu mandatory gua adalah apa namanya dari Green Day?
0: Apa?
3: Last Night on Earth.
1: Oke.
3: Itu luar biasa itu.
0: Kalau gua semua lagu kayak Hindia, Peace, Lomba Sihir. Itu aja sih gua. Apapun sama menyesuaikan ya, sama menyesuaikan mood gua di malam itu.
1: Lo teman Hindia banget ya orangnya.
0: Ya sekarang kalau lo Aina keren.
2: Kalau gue belum. Kalau gue itu lagi suka In the Name of Love.
3: Iya.
1: Lagunya agak tini. Iya. Kalau gue yang harus gue dengerin adalah sebenarnya banyak ya. Cuman karena gue jadi lagi seneng banget sama Lenny, gue mesti dengerin yang Out of My League.
3: Oh iya.
0: Ada ini kenapa?
1: Karena Out of My League itu kan kayak menceritakan tentang lagu yang gue ngeliat pasangan gue mantep banget nih.
3: Semantep
1: ya,
3: itu.
1: Dia benar-benar di luar league-nya gue nih, di luar wilayah gue. Jadi gimana caranya gue masuk ke league-nya dia?
0: Gitu. Harus masuk ya. Kalau nggak masuk apa yang lo lakukan?
1: Jadi iya kebut-kebutan.
3: Nah, Tom Broda, itu dia beberapa lagu mungkin yang bisa kita dengerin tadi pas lagi motoran.
0: Ya, betul.
3: Terus juga dengan segala latar belakang kita juga suka motoran tuh malam-malam, ya kan?
0: Betul.
3: Kalau kalian gimana, Tom Broda? Ya,
0: langsung aja kasih respon kamu, Tom Broda, di malam hari ini di WhatsApp kita di 0817-9925-925.
2: Atau di Instagram kita @produabdl. Kita tungguin sampai jam 10 nanti.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

khas sentuhan tulus. Single Teh Hijau sendiri resmi dirilis pada 30 Juni 2026 dan kini bisa didengar di berbagai platform musik digital. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Rafika Zahra. Info menarik

0: Oke teman Pro 2, selamat malam. Jadi malam hari ini kamu masih ditemenin sama kita berempat.
1: Yes, masih bareng sama apa ya, kita
0: absen lagi
1: kali gak ya?
2: Apa nih?
1: Trio, kalau apa sih namanya? Frio.
3: Fantastic Four.
4: Lomba dia.
1: Barengan sama Fantastic Four teman Pro 2 hari ini.
4: Yes, masih barengan kita ya, teman berdua. Kalau tadi kita ngomongin masalah naik apa?
0: Naik ride tanpa maps ya.
4: Iya, sekarang kita mau ngomongin.
1: Gue nggak mau lah sebutannya night ride, gue maunya JJM.
4: JJM.
3: Apa ya? JJM
4: sampai gue lupa.
1: Jalan-jalan malam.
4: Oh, jalan-jalan malam. Oke.
3: Jalan-jalan.
1: Biasanya kayak misalnya abis nongkrong malam gitu ya. Terus apa namanya di jalan gitu. Ngomong gini, kita nanti ya pulangnya JJM dulu sih.
4: Oke, JJM kemana? Tapi aku mau nanya ke kalian nih, kalau biasa JJM kemana sih? Atau memang udah ada tujuan? Kalau gue kan nggak ada tujuan kalau JJM ya.
1: Bilang arah ya lah.
4: Nggak ke situ mbak. Sorry.
3: Kalau gue ngalir aja sih sebenarnya, nggak ada spot yang kayak spesifik gue harus kesini, nggak. Cuma yang paling dekat biasanya gue cari yang paling dekat. Itu satu. Yang kedua itu mungkin emang gue udah suka sama suasana atau makanannya.
4: Oke.
3: Terus paling ya kalau emang di spot itu ada teman gue aja sih.
1: Oh gitu. Oh,
3: gitu.
4: Benar-benar.
1: Kalau gue biasanya kayak gitu tuh spontan sih.
4: Saya sudah muak dengan ubu-ubu ya.
3: Iya.
1: Jadi maksudnya kayak gue memang kalau misalnya jalan keluar itu nggak menentukan gue mau berhenti di mana gitu. Cuman kadang kayak, oh tapi gue ada tujuan nih, apakah gue mau ngopi, gue mau makan, atau gue mau ngapain, gue tahu tujuannya. Tapi bener-bener berhentinya di mana itu biasanya memang kayak ya udah gue keliling,
3: sespontan itu
1: gue keliling nih, gue keliling seluruh Bandar Lampung ini.
3: Eh, tahu-tahu ada yang atraksi jual obat gitu, lo datang gitu ya Tita, gitu gak sih?
1: Gue harus lihat apa nih rame-rame. Kalau misalnya gue tertarik, gue berhenti. Kalau misalnya tertarik, ya gue labas lagi kayak gitu.
4: Nah, lo ngeliatnya gimana? Gak menarik.
1: Gue lihat dulu nih, oh ini kira-kira gue nyambung gak ya sama pengumpulan ini. Kalau gak nyambung, ya udah gue cari tempat yang menurut gue bisa gue spend di diri gue sendiri ataupun gue nyambung gitu.
3: Ada satu spot yang gue suka, tapi ini gak tahu mungkin aneh ya mungkin kedengarannya ya.
1: Jujur,

0: belum. Gue suka berhenti di ini, tahu gak sih yang apa?
1: Lampu merah.
0: Bukan yang pertiga, perempatan ini loh Tit. Kalau dari kampus Dharma Jaya itu di seberangnya yang mau ke rel itu, mau ke arah
1: Labuan Dalam.
0: Gue nggak tahu kenapa gue suka banget di situ karena gue bisa ngelihat kereta lewat.
1: Labuan Dalam mananya?
0: Yang ini stasiun apa itu namanya?
1: Stasiun Labuan Ratu.
0: Nah itu di situ. Gue suka berhenti di situ. Kalau ada kereta penumpang lewat terus ada kereta Babaranjang kan? Apakah singkatan dari Babaranjang?
2: Gak tahu. Apa tuh?
0: Batu bara rangkaian panjang.
1: Sampai tahu
0: gue. Dari gua kan. Nah itu menurut gua aneh sih. Mungkin menurut kalian aneh, cuma gak gua sih. Suka aja.
1: Enggak aneh. Kalau lo nongkrong di mananya?
0: Bukan, gua nggak nongkrong. Gua lebih ke motor gua taruh nih di parkiran si apa namanya stasiunnya. Udah gua ngeliatin ini aja nggak nongkrong. Kayak ngeliat di pinggir jalan gitu.
2: Tapi lu tahu nggak sih yang arah sebelum kita mau masuk ke stasiun kan ada masuk ke dalam.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kan dapat parkiran kereta api.
0: Heeh. Uh-uh.
2: Ya kan naik ke atas itu.
0: Iya. Yeah.
2: Di situ kan?
0: Heeh. Nah, itu iya. Salah satunya gue di situ. Yeah. Cuma gue lebih suka lebih deket, kayak dari deket aja gitu.
2: Oh. Gue lebih suka samping enggak bakal sambil abai-abai.
0: Enggak dong.
1: Gue suka ini apa ketiup angin kereta api.
0: Iya, tapi yang malam ya, yang malam gue suka malam. Gitu. Kalau pagi kan mungkin kayak aneh gitu kan ngeliatin.
1: Freak sih jujur. Nah, kalau gue kayak Tita tadi, cuman kalau Tita kan nggak spesifik nih mau kemana. Dia spesifik mau kemana mau nah. Kalau gue nggak, gue ngalur aja. Jadi gue kayak ini ada tempat baru nih, boleh. Tapi kalau misalnya nggak juga, ya nggak apa-apa.
3: Jadi lo benar-benar ikut angin ya. Kemana angin membawaku malam hari ini, gitu ya.
1: Lo angin tiba-tiba.
2: Benar. Ya. Masuk angin.
1: Gitu. Makanya minum jahe gue.
2: Okay.
1: Tapi gue tim yang jarang jaketan lo kalau night ride. Kenapa ya?
2: Ya memang lo belum ngerasa sakitnya. Nanti pas lo udah umur. Enggak,
1: soalnya yang bisa nyakitin gue cuma masa
0: asik.
1: Lalu.
0: Asik. Tita, lu selalu program kayak Tita sumpah.
1: What we call punchline.
0: Oh iya.
2: Okay.
0: Cuma lu selalu menghubungkan dengan kisah cinta terus, lu di sini Tita. Terus. Sumpah.
1: Kehidupan
0: gue
1: nggak jauh-jauh dari itulah.
0: Damn, oke. Bener.
1: Juga kalau misalnya di tengah seluruh hidup-hidupnya dunia, kadang yang bisa menyelamatkan lo itu adalah perasaan itu.
0: Bener, setuju gue dengan statement lo itu, Tita.
1: Nih, kalau lo lapar, night ride. Patah hati, night ride.
0: Iya, bener.
1: Semuanya solusinya.
2: Gak harus kita nongkrong di kafe segala macam sih kalau gua.
0: Bener, ya, kan?
2: Tiba-tiba gua jalan motor, tiba-tiba udah sampai Prince Sewu.
1: Agak kejauhan.
2: Gua masih bisa Prince Sewu ya.
1: Tapi gua ini sih berharap sih gua kayak gua naiknya tiba-tiba di Jogja.
0: Nyebrang
1: dong, nyebrang.
0: Kalau gue pribadi ya, pengalaman gue night trip paling jauh itu ke
1: Mekah.
0: Liwa.
1: Oh, Liwa.
0: Sumpah gue sampai
2: nggak gabut apa gimana? Apa udah lo preparein?
0: Bukan night trip itu emang reading sama teman-teman. Cuma kebetulan nyampenya malam gitu. Seru loh. Terus pas lagi di pas udah mau masuk Liwanya itu kan di situ kan kayak dingin kan. Nah itu gue ngerasain capek gue kebayarkan, terlunaskan di situ pas gue ngeliat ada kabut-kabut. Disambut dengan hawa dinginnya Liwa. Nah kayak gitu gue suka banget. Gak sampai yang saya stream itu Ki. Gitu. Kalau lo gimana Ki?
2: Kalau gue sih spontan aja ya. Kalau gue ya itu nggak harus pakai maps dan gue jalan sesuka hati gue dan arah angin tuh bawa gue kemana aja. Dari gue start kemiling, ya kan. Baliknya harus di mana coba Ki?
0: Di mana?
2: Di Panjang.
1: Jauh ya?
0: Agak jauh ya.
1: Agak
0: jauh dan potensi debu sih kalau di Panjang.
2: Iya, gue mau pagi mau siang mau malam tetap debuan di sana.
0: Iya iya iya.
1: Melawan truk-truk itu ya.
2: Jadi mata gue harus gini.
1: Tapi ya sebenarnya. Night ride tanpa maps itu tuh seru sebenarnya menurut gue. Dan kadang juga gue coba gitu. Tapi gue bener-bener di track yang emang aman gitu loh.
0: Karena
1: jujur gue sebagai cewek gitu ya. Sebagai cewek kayaknya kalau misalnya sampai tersesat malam hari tuh agak PR gitu ya. Biasanya gue kalau night ride tanpa maps tuh di jalan-jalan gede doang Ki. Biasanya gue gak berani tuh explore gang.
0: Explore
1: gang biasanya gue di siang apa sore lah.
2: Gue paling bete itu. Paling bete kalau nggak explore apa kita mencari nyari jalan tikus tiba-tiba nyusah diri buntu. Sendiri
0: iya
2: sendiri nih
0: gua diri sendiri nih gua juga pribadi orang yang dengan look gua seperti ini ya kan masuk gang orang gua bakal dicurigain pasti
1: ini dari mana ini.
0: Malah dengan maraknya pencurian motor sekarang.
2: Lagi, bener, orang lagi dalam rumah keluar siapa ini?
1: Iya. Bapak sarungan tuh kan. Nyari apa mas? Nyari apa mas?
0: Terus gue paling sebel mungkin ya bukan basa-basi atau gimana ya. Gue paling sebel kalau kita udah kesasar ya kan di gang buntu, pas dibalik lagi gue ditanya nyari apa mas? Gitu. Kayak kita seolah-olah kayak gimana gitu. Lu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Enggak.
3: Itulah kenapa gue benci explore gang di malam-malam. Kalau siang kan kayaknya normal gitu ya. Kayak,
0: apalagi tapi beda sih kalau cewek mungkin kan dikasih tahu jalan yang ini kan. Kalau gue udah terlanjur dicurigain dulu di awal. Mas
2: ngapain mas? Benar-benar. Iya sih. Tapi gue mau kemanapun yang penting tuh gue harus denger musik di jalan itu. Karena kalau gak denger musik ngantuk, boring, sama ya udah nggak ngapa-ngapain, jadi menurut gue nggak healing kalau JJM-nya kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi jangan sampai musik lo lebih besar.
0: Bener.
3: Dari
0: iya, di daripada bener. Apalagi daripada ego lo nih.
1: Aduh, ya kan? Turunin egonya, turunin.
3: Ya, enggak.
0: Ya.
3: Jujur capek sih.
0: Nah kalau Tomo Pro 2 kalian tipe yang mana nih? Kalian tipe yang kalau lagi night ride itu selalu buka maps gitu atau random aja tujuan random dan aja spotnya kemana? Yaudah ngalir aja gitu.
2: Iya. Dan kamu juga buat teman Pro 2 yang mau ngasih games di malam hari ini tentang yes or no pertanyaan ya.
0: Boleh.
3: JJM ini
0: solidit.
2: Ya boleh langsung teman Pro 2 kasih pertanyaan ke kita berempat, bakal kita jawab semua kok.
3: Yes, Fantastic Four bakalan nungguin pertanyaan dari kamu teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti ya. Jadi
2: langsung aja ceritain dan kasih pertanyaan kamu di WhatsApp kita di mana Aina?
1: Di 0817 9925 925.
2: Dan di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam 10.

0: Wah, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Banjar Lampung, teman baik kamu.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Yes, teman berdua, Let Me Love You dari DJ Snack, DJ Snack featuring Justin Bieber nih. Barusan kita dengerin bareng-bareng teman berdua ya.
1: Yes, dan mas kita masih di Zero Limit.
2: Feel the beat, chase the night.
3: Yes, masih bareng sama Fantastic Four.
1: Yes, akhirnya ada formasi lengkap, ada Sebri Nicole juga malam ini teman berdua.
0: Semangat ini kenapa ini?
3: Kan gue udah bilang, gue udah menciptakan nama panggilan, masa gak dipake?
0: Oke.
3: Jadi kita mau ngapain abis ini?
0: Kita tadi kan kita main games.
3: Main games.
0: Ya, dan kita mau bacain juga tentang cerita-cerita teman pro 2 nanti.
3: Oke.
0: Ya kan? Ya. Jadi kita langsung main games nih ya.
3: Main games.
0: Cukup simpel, udah pada tahu belum?
3: Apa tuh?
0: Nah, jadi tinggal dulu, ya, jadi kita nanti ada step penyiar ini di antara kita berempat, nanti kita lempar pertanyaan, tinggal jawab yes or no dan kenapa lu yes dari kenapa lu no.
3: Oke. Okay.
0: Enggak boleh or ya.
3: Oke.
4: Dilarang or.
3: Gorit.
0: Oke. Okay. Langsung aja.
3: First question dari siapa? Lo dulu Ki.
0: Oke, okay, dari gua.
3: Oke. Okay.
0: Yes or no, udah tahu jalannya, sepi tetap gas karena penasaran.
3: Gua yes.
0: Yes.
4: Rasa penasarannya tinggi
1: karena menurut gua yes.
3: Iya, karena if we never try, how would we know?
4: Yes.
3: Gimana kita bisa tahu ada apa di ujung sana?
1: Yes.
3: Kalau kenapa nah?
4: Kalau gua karena gua penasaran nih kan, jujur gua penasaran kayak di situ tuh apa? Pasti ini ada nih jalan keluarnya nih ada, pasti.
0: Tiba-tiba zong. Ya kan, tiba-tiba zong.
3: Zong. Pikir belakang,
4: iya.
1: Pikul.
3: Enggak.
0: Berat dong kalau dipikul.
3: Kalau lo apa?
0: Kalau gue yes, karena gue tuh kan rasa penasaran kan tinggi,
3: okay.
0: Ya kan? Jadi gue mau gimana pun, ya udah gue penasaran. Kayaknya lewat ini bisa deh, walaupun sepi ya kan. Masalah apa ya, masalah negatifnya belakangan ya kan,
1: kita tahu dulu
0: gitu loh, dimana apa kepikiran di rumah mau mimpi ya kan, gitu sih kalau gua. Kalau dulu Dan,
1: kalau gua
0: oke, bagus.
1: Kalau gua udah tahu jalannya sepi tapi tetap digas karena penasaran, yes. Karena ya itu supaya tahu nih jalannya sebelumnya gue lewatin,
0: yeah.
1: Ternyata pas gue lewatin, oh nggak semenyeramkan itu loh ternyata.
0: Oh iya.
1: Karena kadang ada beberapa jalanan yang gue ragu, dan gue tipikal orang yang kalau lewat di suatu jalan gue harus lewat 4-5 kali baru gue apal jalannya.
0: Oh iya benar.
1: Kalau sekali lewat gue nggak bisa.
0: Kalau gue tipikal harus nyetir. Dan gue harus bawa motornya misalnya.
1: Oh, kalau di bonceng atau lo di belakang
4: gitu. Gak ingat.
0: Langsung lupa gue.
1: Oh iya.
3: Gue juga gak suka di gonceng karena beda ya rasanya ngebut-ngebutan pada saat bawa motor dan pada saat di bonceng.
1: Apalagi di bonceng di pundak gitu ya kan.
0: Ngapain? Bener.
1: Oke, selanjutnya ya. Yes or no, lo lebih suka night ride ya, JJM, solitit, daripada nongkrong di satu tempat?
0: Ya, kalau gue... No.
3: Sebenarnya gue yes no sih menurut gue.
4: Iya.
3: Gue bisa yes.
0: Berarti or.
3: Tapi gue kali ini akan memilih untuk yes. Karena kayaknya malam hari ini gue nggak akan nongkrong tapi gue night rides.
1: Okay. Ini bukan berarti karena tema kita JJM ini kantin.
3: Bukan.
1: Oke. Kalau lo Ki?
0: Kalau gue no, karena kalau gue pengen nongkrong berarti gue tandanya lapar.
3: Oke.
0: Dan kalau enggak capek gue.
1: Iya.
0: Gue motor sama nyetir itu capek gitu sih.
1: Kalau di luar itu ya udah.
0: Iya.
1: Gas aja
0: kalau gue.
4: Kalau gue no, karena gue lebih suka, gue anak yang lumayan introvert. Jadi kalau nongkrongan kita rame-rame nih kan. Nah gue lebih baik gue charge energi gue dengan gue motor ngebut-ngebutan itu tuh, balapan itu.
0: Hati-hati, ada orang rumah menunggu kamu pulang.
4: Balapan sama supir truk, bukan namanya.
0: Lebih parah.
4: Di bypass.
0: Lebih. Di
4: truk di bypass.
3: Oke, next question.
1: Nah, gua kan belum.
3: Iya lagi.
1: Gua no. Kalau ada di dua pilihan, gua harus night ride atau gua nongkrong, gua lebih baik milih nongkrong gitu. Karena gua adalah orang yang sedikit waktu ya, untuk bisa nongkrong dan bercengkrama sama temen gue. Jadi gue lebih baik milih nongkrong. Karena di sini gue juga harus nge-charge energi, sosial energi gue kan, buat ketemu sama orang-orang gitu, buat ngobrol lagi sama teman-teman.
3: Oke.
1: Udah. Kayak kepaksa gitu sih.
3: Gue udah jawabin pertanyaan gue banget.
0: Oke, pasti gong ini.
4: Apa tuh pertanyaannya tuh?
3: Yes or no, night ride sambil bawa kopi.
1: Gue no,
0: tergantung, sabar.
3: Gak bisa, kan yes no question. Kalisa.
0: No sih kalau gua.
1: Gua no.
0: Gua no sih. Gua no.
4: Maksudnya pertanyaan ini gimana nih?
3: Kan kadang kita kalau di motor-motor yang enggak ada gigi gitu ya, ada dashboard di motornya kan.
1: Ada gigi motor sudah kapan ada giginya?
3: Ada motor
1: sneling.
3: Iya.
1: Ya.
3: Sorry, bukan ini, bukan
1: motor matic ya.
3: Motor matic. Itu kan dashboardnya kan. Itu biasanya bisa untuk tempat ngopi. Yeah. Jadi kalau misalnya enggak buat orang-orang yang enggak suka mampir, di jalanan bisa sambil nyeruput kopi kan.
1: Lu yes.
3: Ngebekel ya. Yes.
0: Kalau gue tergantung karena motor gue kan kopling susah. Iya
1: kan? Benar-benar. Gue no, karena storage bagasi gue yang kata lu tutit itu agak susah kalau taruh kopi karena dia agak dalam.
0: Kecuali bawa mobil.
1: Iya, jadi malah takutnya nanti membahayakan kan. Kecuali bawa mobil.
4: Kalau gue no, karena gue agak oleng ya kalau misalnya mau bawa. Iya kan gue ngebut.
1: Bisa lu ngebut ya.
3: Kan ada saatnya kalau ketemu lampu merah or something gitu loh.
4: Bypass lampu merah.
3: Ada lampu merah dekat Immanuel.
0: Gue mau nanya, lu nih bypass ngapain? Itu loh.
3: Iya kan? Hobi bener.
0: Iya, dengan debu-debunya itu.
3: Oke.
0: Lanjut pertanyaan dari lo nih terakhir.
4: Kalian yes or no bilang ke orang tua bentar lagi pulang, padahal masih lanjut muter.
1: Yes.
3: No. Gue nggak neraka. Gue nggak neraka.
0: Gue no. Kalau gue no ding, sorry.
1: Kalau
0: gue
1: no.
3: Gue emang
0: Pirlino. Kalau
1: gue no. Karena emak gue gak pernah nanya gue ada di mana.
0: Bener, karena gak sayang. Karena gak sayang. Udah kamu gak usah pulang lagi deh.
1: Gitu sih. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Beberapa pilihan pada hari ini yes or no nya gitu teman Pro 2.
0: Dan kita lanjut ya kan ke pertanyaan dari teman Pro 2 nih. Dan kita langsung masuk ke segmen Listener Check-In. Your story. And we'll read it now. Listener check-in.
1: Yes, okay, masih. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, Tong Bro 2 di listener check-in ini kita juga bakal balesin respon-respon kalian yang udah masuk ke kita di 081-79-92-925.
0: Dan
1: kita juga di Instagram kita di Pro 2 BDL. Nah sekarang udah ada beberapa Tong Bro 2 yang ngasih responnya ya.
0: Pertanyaan dekat tadi ya dari WhatsApp dulu ya.
1: Boleh.
0: Dari 081-273-42 sekian. Kata dia, halo guys, selamat malam. Malam, aku sama 3 temanku sering banget naik red tiap malam minggu. Okay. Dan awalnya gak pernah bikin rute. Pokoknya jajan aja.
3: Jalan.
0: Oh jalan, sorry. Ya jalan aja
3: Laper nih kayaknya.
0: Salah. Terus kata dia, suatu malam kita iseng belok ke jalan yang belum pernah dilewatin. Ternyata nemu satu kedai kopi kecil yang suasananya tuh adem banget. Okay. Oh hidden gem nih. Kata dia, view-nya juga langsung ke lampu-lampu kota sampai.
1: Kayaknya gue tahu nih di mana nih.
0: Sabar, saya baca dulu ya. Sampai sekarang kalau lagi pengen ngobrol santai, kita selalu balik ke tempat itu. Kalau malam itu kita milih jalan yang biasa, mungkin nggak pernah bakal nemu sama spot kedai kopi ini, kata dia.
3: This is what we call if we never try, how would we know?
0: Sorry, saya mau nanya di mana kedai kopi ya?
4: Coba info di mana?
1: Ini kalau nggak salah ini di Teropong Kota ini.
0: Oh.
1: Dari sudut pandang ceritanya ya. Terus dia view-nya city light ya kan.
0: Iya.
1: Atau di Bukit Aslan tuh ya.
0: Oh iya di Pemancar. Gue tau yang di Pemancar sih.
1: Iya.
0: Gitu. Dan saat gue inget sabar. Sorry ya, gue inget kesana ke Pemancar karena motor gue gak nanjak. Dan gue harus dorong teman-teman. Gitu sih.
3: Jujur itu salah satu mimpi kelam kalau buat gue.
0: Nah, dan gue tuh udah posisi kanan.
1: Itu juga salah satunya tau Bro 2 kenapa kalau lo hobi motoran harus hobi nge-gym juga.
0: Betul.
3: At least lo pengerti motor lo
1: sendiri
3: lah ya.
1: Benar. Iya.
0: Benar.
1: At least motornya beli baru aja lah.
0: Oke.
1: Biar enak jadi nggak usah mogok-mogok ya, Tong Bro 2.
3: Ada cerita lagi.
4: Selanjutnya nih ada cerita dari @KevinLim
0: dari Instagram ya.
4: Iya.
1: Dari Instagram. Second account bukan nih.
4: Waduh.
1: Gue sebel banget kalau kalian cerita pakai second account. Sumpah. Di second account ada close friend-nya.
0: Siapa itu?
1: Siapakah itu?
4: Dari Kevin dia cerita kalau aku paling suka naik ride sama kakakku. Kita hampir nggak pernah nentuin tujuan. Kadang cuma muter dari Tugu Adipura lanjut ke WH Lim. Terus kalau masih belum pengen pulang ya lanjut aja sampai daerah Teluk Betung. Waduh jauh juga nih. Yang dicari Yang dicari sebenarnya bukan tempatnya, tapi suasananya. Di motor kita bisa ngobrol banyak hal dan kadang juga cuma diem sambil nikmatin angin malam. Rasanya kepala jadi lebih ringan setelah pulang. Wow.
0: Ya memang sih, karena ya, naik kereta itu JJM itu, ya itu salah satunya ya. Salah satunya.
1: Ternyata buat beberapa orang, netret ini bukan cuma soal jalan-jalan nomor 2, tapi juga jadi waktu buat recharge, ngobrol atau sekedar nikmati suasana malam yang jarang sempat dirasain
0: di tengah. Atau mau ngabisin bensin aja gak apa-apa.
1: Nah, ini salah satu manusia penghabis minyak bumi.
3: Everyone has their own change atau their own way untuk recharge gitu loh.
1: Yes, benar. Pokoknya intinya kita gimana pun harus tetap kalau lagi bawa motoran harus menjaga keselamatan yang utama. Keselamatan kita sama diri orang lain juga.
0: Karena banyak orang tua, karena di rumah banyak orang tua yang nungguin kita pulang.
1: No smoking pokoknya mah ya kan.
3: Please jangan ngerokok di jalan.
4: Smoking, alkohol.
0: Iya, tuh Aina jangan kembut ngebut
1: ya. No smoking, no alkohol, no sleep ya kan.
0: Gua pernah micro sleep. Belakang gua sleep well.
1: Gitu sih. Tapi daripada lo micro sleep mending enakan micro usaha aja deh kayaknya.
0: Siap. Emang kalau pikiran orang pekerja tuh beda.
3: Ya udah teman berdua, kita udah bacain cerita dari kamu, tapi kita bakal tetap nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya teman berdua.
0: Yes. Jadi keep on tuning teman berdua.

Pro 2 Flash Info. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari ajang Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini resmi memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 tim terbaik siap bersaing memperebutkan tiket menuju grand perempat final. Laga-laga yang akan tersaji mempertemukan Kanada melawan Maroko, ada Paraguay menghadapi Prancis, Brazil bertemu Norwegia, Meksiko melawan Inggris, Portugal menghadapi Spanyol, Amerika Serikat melawan Belgia, Argentina melawan Mesir, serta Swiss bertemu dengan Kolombia. Dengan hadirnya sejumlah duel bergengsi, persaingan menuju babak perempat final dipastikan berlangsung semakin sengit dan penuh kejutan. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Syasha Aulia seputar dunia sepak bola. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Flash Info Pro 2.

0: dari The Chainsmokers menjadi lagu terakhir kita di malam hari ini.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita, sharing cerita dan juga main games bareng kita. Sekarang waktunya kita pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita,
2: Lady Bazaar and Express will win last on youth Pro 2 Ribana Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Ribana Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.
5: Turning off the lights, not the same without your head on my shoulders. Growing pains, but I don't wanna get older. Almost like we left it all already. A couple feelings never laid to rest.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman

0: って最後もしかのねえねえ
1: We got magic clip and shredded it We have fun Outrageous from Bosch
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Eh, Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Terbaik kamu. You fill me up to your end.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga.

kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: udah pagi ini, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Sudahlah kita tidur saja. Sudah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Good morning Canada time. Teman bola kamu.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merendah pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anak punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekalannya akan jadi mulia. Di Semarang ini, antum bikin hal Al-Quran. Di Semarang ada berapa hal di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempatnya. Semua akan mulia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kamar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. Satu hari satu musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orangnya? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kopi mah. Kopi? Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Oi, oi! Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
4: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
4: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
4: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
4: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: bola, produer dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.